0: di peringkat daerah bagi menghadapi kesan fenomena El Nino. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan persediaan serta tindakan segera dapat dilaksanakan sekiranya berlaku bencana alam susulan cuaca panas dan kering. Katanya ini bagi memastikan langkah kesiapsiagaan dapat diselaraskan dengan lebih berkesan.
1: Kita juga akan memberi kerjasama dengan apabila berlaku keperluan untuk pembekalan air, kita akan membantu menyediakan pengangkutan kita seperti lori-lori dan tangki untuk membantu kawasan-kawasan yang memerlukan bantuan di daerah-daerah berkenaan.
0: Dato' Dr. Muhammad Arifin berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat isu tapak perkuburan di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata sebanyak 844 tapak perkuburan Islam di seluruh Sabah akan diselaraskan dan didaftarkan di bawah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Ini untuk memastikan pengurusan serta status tanah perkuburan lebih teratur. Katanya proses penyelarasan dan pendaftaran itu akan dilaksanakan dalam tempoh 2 bulan melalui Jabatan Tanah. Langkah berkenaan penting memandangkan terdapat tanah perkuburan yang telah penuh dan memerlukan tapak baharu termasuk di Kota Kinabalu.
1: Semua tanah yang menjadi tapak perkuburan hendaklah didaftar di bawah Majlis Ugama Islam Sabah melalui Jabatan Tanah. Dan juga tanah-tanah yang sudah diwakafkan tapi mesti diwakafkan secara sempurna kepada Majlis Ugama Islam Sabah supaya tidak timbul di hari ke depan hal-hal yang boleh menjejaskan tanah berkenaan.
0: Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah kini berada pada tahap tidak sihat berikutan jerebu. Berdasarkan rekod Jabatan Alam Sekitar, setakat petang semalam, 5 stesen mencatat bacaan tidak sihat. Kota Kinabalu merekodkan IPU 177, Kimani 166, Keningau 165, Politeknik 159 dan Tawau 153. Sementara Sandakan masih berada pada tahap sederhana dengan bacaan 93. Pengarah JAS Sabah Nur Rashidah Muhammad Ghazali berkata, bagaimanapun rondaan JAS dan laporan JBPM Sabah tidak mengesan sebarang kejadian kebakaran besar. Setakat ini 492 rondaan operasi mencegah pembakaran terbuka telah dijalankan. Jika IPU mencecah 200, sekolah, tadika dan taska akan ditutup serta merta. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai di Keningau diminta tidak melakukan pembakaran terbuka susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum ini mencecah 165, iaitu pada tahap tidak sihat. Ketua Balai Bom Badan Penyelamat Keningau, Severinus Senkoi berkata, tindakan itu penting bagi mengelakkan keadaan kualiti udara bertambah buruk selain mengurangkan risiko kebakaran.
2: Kami memerlukan kerjasama daripada semua masyarakat di daerah Keningau untuk sama-sama kami berada di barisan hadapan. Jadilah mata dan telinga kami. Jika ternampak seberang aktiviti pembakaran, tegur dan laporkan segera kepada pihak berkuasa dan juga kepada pihak bombah.
0: Beliau turut mengingatkan orang ramai agar tidak membuang puntung rokok yang masih menyala, terutama di kawasan belukar dan rumput kering. Ini bagi mengelak sebarang kejadian kebakaran. Hubungan dan kerjasama antara pasukan keselamatan PDRM dengan kerajaan negeri terus diperkukuh. Ini bagi memastikan keselamatan serta kesejahteraan rakyat Sabah sentiasa terpelihara. Demikian dinyatakan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jawatidikun selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor bersama barisan pimpinan baharu PDRM Kontingen Sabah. Pertemuan berlangsung di Pejabat Ketua Menteri di Menara Kinabalu. Menurut Datuk Jawati, kunjungan itu bertujuan memperkenalkan barisan pimpinan baharu PDRM Sabah. Pertemuan turut membincangkan aspek keselamatan dan ketenteraman awam termasuk isu berkaitan kepentingan negeri serta rakyat Sabah. Sementara itu, Datuk Seri Panglima Haji Ji menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap kerjasama erat antara kerajaan negeri dan PDRM terus dipererat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Akta Insolvensi Rentas Sempadan 2026 Akta 877 menyediakan mekanisme khusus bagi mengendalikan prosiding insolvensi yang melibatkan penghutang, aset pemutang atau prosiding di lebih daripada satu bidang kuasa. Akta itu berkuat kuasa mulai 28 Ogos lalu. Demikian menurut kenyataan bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Armizan Muhammad Ali. Dalam kenyataan itu, kerajaan memaklumkan penguatkuasaan Akta 877 dijangka meningkatkan kecekapan pengurusan kes insolvensi rentas sempadan selain memperkukuh kerjasama antara mahkamah dan pihak berkuasa berkaitan. Ia turut memberi kepastian undang-undang serta melindungi kepentingan pemutang dan pihak berkepentingan di samping membantu memaksimumkan nilai aset dan memudahkan usaha menyelamatkan perniagaan. Graduan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET kini mempunyai akses pembiayaan mudah bagi memulakan atau mengembangkan perniagaan. Ini menerusi Agrobank yang melancarkan skim pembiayaan mudah graduan TVET bersempena pameran pertanian Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026. Skim itu menawarkan pembiayaan antara RM1,000 hingga RM5,000 dengan tempoh sehingga 5 tahun pada kadar 4.75% setahun. Kemudahan berkenaan boleh digunakan untuk membeli peralatan, mesin, perkakas dan keperluan berkaitan perniagaan. Ia terbuka kepada rakyat Malaysia berusia 18 hingga 35 tahun yang memiliki diploma, ijazah atau sijil daripada institusi teknikal dan vokasional yang diiktiraf. Dalam perkembangan berkaitan, Agrobank memperluas sokongan terhadap graduan TVET menerusi kolaborasi strategik bersama Persatuan Industri Bersepadu Komuniti dan Swasta, Kolej Vokasional dan Sekolah Menengah Teknik Peringkat Kebangsaan. Kolaborasi itu dimeterai bersempena pelancaran skim pembiayaan mudah graduan TVET. Kerjasama berkenaan bertujuan memperluas capaian kepada graduan TVET di seluruh negara selain meningkatkan kesedaran mengenai kemudahan pembiayaan dan mengelakkan lebih ramai menceburi bidang dan menggalakkan lebih ramai menceburi bidang keusahawanan. Agrobank menyifatkan kemahiran praktikal dan teknikal graduan TVET sebagai aset penting untuk memenuhi keperluan industri. Skim berjumlah RM10 juta itu dibuka dari September 2026 hingga Ogos 2027. Sabah FC tidak menganggap pencapaian melangkah ke final Piala FA musim lalu sebagai tekanan tambahan menjelang pertemuan dengan Selangor FC malam ini. Ketua Jurulatih Sabah FC Juan Torres Gorido berkata pasukannya kini memberi tumpuan sepenuhnya kepada persediaan menghadapi aksi pertama pusingan 16 terbaik Piala FA. Katanya meskipun Sabah sekali lagi diundi bertemu Selangor, pemain diminta kekal fokus dan tidak terlalu memikirkan hasrat untuk mengulangi pencapaian musim lalu. Beliau yang ditemui RTM pada sesi latihan pasukan di Kota Kinabalu berkata persiapan Sabah berjalan lancar dan kesemua pemain bersedia diturunkan. Tegasnya, Sabah akan memberi komitmen 100% dengan sasaran menampilkan permainan bertenaga dan menghasilkan jaringan gol. Tajuk berita utama sekali lagi. Kerjasama PBT dan pengurusan bencana diperkukuh hadapi kesan El Nino. Sabah FC siap sedia aksi pertama Piala FM menentang Selangor FC malam ini. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, DJ Hex, atur saja bersama menemani anda untuk edisi 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari ini hari Rabu, terus ke kalbu anda. Hari 3 di Tenam ada tamu. Barangkali ada kesempatan untuk datang ke daerah Tenam. Singgah-singgahlah hadir tamunya. Aha, tengok sayur segar, tengok ikan sungai, kan? Aha, lain daripada lain tamunya dengan mungkin di tempat anda. Okey. Apapun waktu begini, suasana semakin aktif, puncaknya meningkat sedikit. Jalan raya makin sibuk, kedai-kedai sudah mula terima pelanggan, telefon pejabat mula berdering, tugasan satu demi satu akan mula masuk. Ada juga yang berada di kebun, di tapak kerja atau sedang dalam perjalanan mencari rezeki. Kita naikkan sedikit semangat dan juga tenaga anda. Kalau masih belum sampai 100%, tidak apa. Okey, baik tu kawan. Yang penting anda sudah mulakan hari anda. Mulakan dengan satu tugasan yang mudah. Bila satu sudah selesai, barulah teruskan kepada yang berikutnya. Jangan kamu tengok dari hujung ke hujung meja kamu orang. Kalau tengok semua kerja sekaligus, baru pukul 8 sudah rasa macam mau baliklah. Ingat mau waktu pulang sudah, kan? Untuk anda yang sedang memandu, teruskan perjalanan dengan tenang. Yang sudah sampai di tempat kerja, ambil sedikit masa untuk susun keutamaan anda. Jangan lupa senyum, sapa rakan-rakan. Kadang-kadang kan, ucapan selamat pagi yang ringkas juga boleh menceriakan hari seseorang. Okey, kita sapa dulu rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Keningau FM. Hebat syoknya. Amankan, salam Malaysia Madani. Buat DJ Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua. Dari sini kamu bagi nak dengar mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Setiap tahun kita menyambut merdeka. Jalur gemilang berkibar megah. Sejarah Malaysia, jangan dilupa. Beratus tahun kita dijajah. Buat DJ, mulakan hari anda dengan senyuman yang manis. Terima kasih juga rakan kita Narumbai Pita. Kabarnya dalam perjalanan ke Sandakan sekarang ni. Kita doakan semoga perjalanan Rumbai Pita bersama rombongan ke Sandakan dengan keluarga selamat tiba ke destinasi. Pandu cermat jiwa selamat, kan? Kalau rasa macam mengantuk tu, berehatlah seketika sebelum meneruskan perjalanan anda. Okey, kita kongsikan kepada anda bacaan indeks pencemaran udara IPU menerusi sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar setakat pukul 8 pagi tadi. Bacaan IPU daerah Keningau adalah 173, dikategorikan sebagai tidak sihat, unhealthy lah, kan? Jadi ambil maklum berkenaan dengan bacaan ini. Kalau dapat anda kurangkan aktiviti fizikal, juga aktiviti lasak di luar bangunan, apalagi bacaan IPU yang melebihi 100 ini, kurangkan juga berada di luar bangunan. Kalau terpaksa ataupun perlu, jangan lupa untuk gunakan pelitup muka. Okey, dari semasa ke semasa, kesan juga kepada beberapa perkara yang boleh ataupun menjadi penyebab kepada kesihatan akibat cerebu, antaranya anda terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan juga batuk-batuk. Anda rasa juga hidung berhair dan juga kerap bersin. Okey, hidup berair dan kerap bersin. Anda juga boleh gejala lain kesihatan akibat cerebu ni, terlalu sukar untuk bernafas ataupun rasa macam sesak nafas. Mata kita rasa pedih-pedih, kulit kita pula rasa gatal-gatal dan terasa sakit pada dada. Itu ada antara gejala kesihatan akibat cerebu. Dan tindakan semasa yang boleh kita ambil, kita kena lahatkan aktiviti di luar rumah, pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Pasti juga pastikan udara di dalam rumah ataupun di bangunan sentiasa bersih. Kurangkan sumber pencemaran dalaman. Pencemaran dalaman tu macam mana? vaping kan, merokok dan sebagainya. Banyakkan minum air sekurang-kurangnya 8 gelas dan kerap kali juga basuh muka dan tangan dengan air bersih setelah melakukan aktiviti luar. Itu antara perkara ataupun tindakan yang perlu boleh anda ambil sekiranya berada di luar, dan juga tindakan yang perlu kita ambil bagi mengelak keadaan jeroboh terus kepada diri anda. Okey, jadi itu yang kita kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Kita akan bawakan kepada anda perkongsian bacaan IPU semasa untuk daerah Keningau dan kawasan sekitarnya bagi anda merancang aktiviti anda. 8.30 minit pagi nanti kita bersama menerusi diari salah sini bersama dengan rakan-rakan penyampai di Sabah FM, Tawau dan juga Sandakan FM. Kita berhibur bersama dengan lagu dalam sesenator Yakiniku di Keningau FM. Hebat.

0: hebat shocknya.
1: Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mahu kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan

0: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
1: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Sama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Baik, Rafi, kita terus bersama dengan kawan-kawan di stesen daerah untuk mengikuti perkembangan di stesen daerah masing-masing. Kalau di Tawau FM, kita ada Wan J. Selamat pagi, Wan J.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Ikhle, dan waalaikumsalam, Abang Rafi.
1: Terima kasih, adik Wan J, pagi ini segar dan ceria.
0: Hai, satu family, ya. Betul. Okey, keningau kita ada Hex. Selamat pagi, Hex.
3: Selamat pagi juga, kawan-kawan semua.
1: Selamat pagi, Hex. Dan juga kita ada NY di Sandakan FM. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi, NY.
4: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi semua adik-adikku.
0: Semuanya jelas ya hari ini. Semua sihat kan?
3: Sehat.
4: Alhamdulillah sihat.
0: Suara pun sihat semuanya.
1: Baik, untuk perkembangan dari sana sini untuk hari ini 2 September kita bersama kakak kita lah NY di Sandakan FM.
0: Kakak NY ya.
1: NY.
0: Tadi Adi kan.
4: Okey. Ya. Okey, terima kasih untuk semua dan untuk dari Sandakan untuk dari sana sini hari ini saya kongsikan satu bahan iaitu berkaitan dengan jadual kempen Demo Darah Bergerak yang dilaksanakan di salah sebuah pasaraya besar di IJM Batu 6 Sandakan bermula pukul 8.30 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari hari ini ya. Itu dia satu bahan dari Sandakan FM untuk pagi ini dan untuk dari seterusnya bersama dengan Hex di Keningau. Silakan Hex.
3: Baik, terima kasih NYD Sandakan FM. Sandakan FM, satu perkongsian untuk hari ini 2 September. Seketika nanti 9 pagi akan berlangsung majlis penyerahan dan perasmian Dewan Terbuka Angkayau Kompleks Perumahan IPD Keningau, juga majlis serah terima tugas jawatan Ketua Polis Daerah Keningau yang dihormati Superintendent Yang Pil Anak Kerai kepada yang dihormati DSP Erwan Shah bin Abdul Basir yang disaksikan oleh Suruhjaya Polis Negeri Sabah Datuk Jautih Dekon. Jadi itu satu perkongsian dari Keningau FM dan seterusnya kita ke Tawau FM bersama dengan Wan J. Silakan Wan J.
2: Terima kasih Hex di Keningau untuk Tawau FM. Tiada catatan khusus, namun demikian ingin dikongsikan kepada anda semua berkenaan dengan jadual kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini, hari Rabu, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang, dan juga pada hari yang sama akan dilaksanakan kempen Derma Darah di lobi Blok C bangunan baru Hospital Tawau bermula 9 pagi nanti hingga ke pukul 3 petang. Itu perkongsian di hari sana sini yang ringkas dari Tau FM, seterusnya bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Abang Rafiq dan juga Kak Ikhlas. Silakan.
0: Baiklah adik.
1: Baik, di Sabah FM, perkembangan di hari sana sini sepanjang hari ini bermula pukul 10 pagi nanti Launch of Freedom 250 Sabah bertempat di Perpustakaan Negeri Sabah Tanjung Aru, Kota Kinabalu, yang akan dihadiri yang berhormat Jordan Jude, Elron, Pembantu Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Pukul 3 petang nanti akan berlangsung di SICC, di mana salah sebuah hotel di Kota Kinabalu, iaitu UMS dan juga International Cryptology and Information Security Conference yang ke-10 di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
0: Okey, terakhir sekali 7.30 malam hari ini Sabah menentang Selangor. Sabah FC menentang Selangor di Likas, semestinya pukul 7.30. Jadi tiga perkongsian dari kami di Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah.
3: Terima kasih kembali.
0: Selamat bertugas semuanya.
2: Selamat bertugas. Jaga diri.
1: Bye-bye.
5: Anda bersama menerusi Diari Sana Sini.

0: shocknya.
1: Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mau kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat
2: syoknya. Siaran Keningau FM 94.7 MHz di Tandem Keningau, Napawan dan Tambunan, hebat syoknya.

Jangan lupa jaga diri, baru saja berlalu lagu nyanyian Diane Trisha membawakan kita ke pukul 8:42-8:43 minit pagi. Dalam kesibukan kita, jangan lupa jaga diri anda. Kita selalu sibuk memikirkan kerja, keluarga dan keperluan orang lain sampai kadang-kadang kita lupa diri kita sendiri. Sempat ditanya, kata saya okey ke hari ini? Kalau penat, berehatlah kawan. Kalau haus, pergilah minum air. Jangan lewat makan. Jangan paksa diri kita menyelesaikan semuanya dalam satu masa. Jaga diri bukan bermaksud, bukan memasuk kita pentingkan diri sendiri, tapi kita sedang memastikan tubuh dan juga fikiran kita mempunyai tenaga untuk terus menjalankan tanggungjawab. Dan kalau hati terasa berat, carilah seseorang yang boleh dipercayai untuk berkongsi cerita. Tidak perlu tanggung semuanya seorang diri. Apapun urusan anda hari ini, buatlah sebaik mungkin, tetapi jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Ingat ya, kamu juga penting, jadi jangan lupa jaga diri anda. Kalau hari ini diberi peluang untuk memilih satu perkara supaya menjadi lebih baik, apa yang kamu mau pilih? Mungkin mau lebih fokus dalam pekerjaan, urus kewangan dengan lebih bijak, atau jaga kesihatan dengan mulap makan secara teratur, bergerak lebih aktif kan? Mungkin juga kita mau meluangkan lebih banyak masa bersama dengan keluarga ataupun memperbaiki hubungan dengan orang di sekeliling. Tidak perlu kita ubah semuanya dalam satu hari. Pilih satu perkara dahulu, kemudian mulakan dengan langkah yang kecil. Kalau mau lebih sihat, cuba minum lebih banyak air. Kalau mau hubungan lebih baik, mulakan dengan bertanya kabar. Kalau mau urusan lebih teratur, selesaikan satu tugas anda satu masa. Okey, jadi apa satu perkara yang kau mau jadikan lebih baik? Kita harap semoga semuanya dipermudahkan. Terus bersama dengan kami di Kering FM, hebat syoknya.

0: 7700.
1: Keningau FM, bantu bisnes anda lebih dikenal.
2: Keningau FM setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM, hebat joknya.

Baik, dia terasa 3 jam kita bersama menerusi Rantai Segar 6 pagi tadi. Daripada yang masih lagi tarik selimut, kemudian bersiap, bergerak, ambil sarapan, bergerak ke tempat kerja. Sekarang ni masing-masing telah pun memulakan urusan hari ini. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami sejak awal pagi tadi, yang mendengar dari rumah, di dalam kenderaan, di kedai, pejabat, kebun, di tamu, di pasar, di mana sajalah keberadaan anda. Kehadiran anda membuatkan pagi kita lebih bermakna, pagi kami lebih bermakna, kan? Selepas ini teruskan hati hari dengan tenang, susun pekerjaan satu demi satu, kekalkan fokus dan jangan terlalu memberi tekanan kepada diri. Kalau ada perkara yang tidak berjalan seperti dirancang, tarik nafas, cuba lagi. Tidak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa. Jangan lupa senyum, kawan, jaga kesihatan dan layanlah orang di sekeliling dengan baik. Mana tahu senyuman kecil anda menjadi sebab seseorang berasa lebih ceria hari ini. X mengundur diri di ruang udara. 9 pagi nanti rakan penyampai penerusi siaran Bahasa Rusun akan menemani anda. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye-bye.

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabah, digisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama patitik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Kabisanan kesuapan terbinai ko kopi rongo kawagu mayati keselimbahan Boros Dusun. Keningau FM ku ay aramai bo. Kesuapan tadau ko teluh debay nanti kiyo kedua penegi titulan kesiam 2026. Omiguruh naot kabar do kayud kesuapan bay nanti terbinai. Alasan do tongolidas kiyo. Tu tebay nanti nugiari akapali ti jerobu teka lisohu hiti gaya nanta kau. Ang senang-senang kau pematu kaya. Apa lo ngohon? Apa sih kau memilih dan makin nongok kau agudah hide kesabun bay nanti kaya. Di tenu kina ruhang kau di tambalut pengkeraja di JHX. Maya keselimbahan Boros Melayu telu jam antara jam ke 6 gisam di Tino. Semua wali DJ Maida mayati keselimbahan Boros Dusun gisam da jam ke pedom 2 tengah dao. Poporong ho sinding-sinding Dusun angaramai mayaditi kini ngaw FM. Lagi kepailan ngai kio tapi nai. Mayaditi segmen dahit mengkeringau gisam da jam ke pedom misal ke Swabon. Harikat pun da jam ke pedom misal bakal kasarina horong ho dahat kabar. Mau babayan kesuapan tadau kota lu. Ababayan maya diti keselimbahan dusun ingkana suai nga sendukut. Nu nakago susuyan dia lo dahi lo isen dukut titik ya. Ba madada kayu lihuai jam ko pada misa telun hapad minit kesuapan. Bampagulo di lantok awiti ruputan ko ngayon tawan na kinangapati dua sinding parangahan ko. Kapagulo man tadi andari musin silaw tadaw mimbulay. Sindik minyampatan di lana mi sagyari Rosario. Hawa ko tumingkan.

Ambil tindak kebailan gatang gata de tadau bayi nanti kedua titulan ke Siam dalam bus de ketinanan pemurunan gata Sabah LIJS. Latex nopo teka susu gata ngawalu ringgit lima nopo dam lima tusin sang kilogram. Gata kepingan Auno Hub grade isa lima ringgit nopo dam siam tusin sang kilogram. Gata kepingan grade Auno Hub grade dua apa teringgit telu nopo dam turu tusin sang kilogram. Kantalan grade isa apa teringgit siam nopo dam apa tusin sang kilogram. Kantalan grade dua apa teringgit nopo dam dua tusin sang kilogram. Sikarap seringgit dua nopo dam isa tusin sang kilogram.

Ensan pas gu taku latex te ka susu gata walu ringgit 55 sen sang kilogram. Gata kapingan auno hub grade isa 5 ringgit 45 sen sang kilogram. Kapingan auno hub grade 2 4 ringgit 30 sen sang kilogram. Kantalan grade isa 4 ringgit 94 sen sang kilogram. Kantalan grade 2 4 ringgit 200 sen sang kilogram. Sikarap 1 ringgit 21 sen dat sang kilogram. Ilano ko pelan gata-gata terobay na kyo humantadot nugyari LIGS ketinanan pemerunan gata Sabah.

Timbulan Mesta Kamu Kinangon Sinding yang manta di Silibin Bugis. Sijil Putung Gata.

0: Maringaw di kayo.
1: Manikin tadaw ko isot, gisom tadaw kelima, jam kesiam, gisom jam kepada misot kesuabon. Lobi agumu kepoilaan. Lobi agumu pemulihisan.

Kabisanan kumadi amankan. Salam Malaysia Madani kumadika DJ Maida. Kabisanangan papanaw karaja hinagonti ka. Makasasariti magkinangaw ka. Yeah, nailan nati amankan. Tagal pampailan nga ailan. DJ, tatuang bay na jam ko turu talon hapad minit tatuang haro mamain bola sepak mimbul Piala FA Hilo Stadium Likas Sabah Sumap dan Selangor kio kati pamping kuron dagi mimbul takapala jerobu kio.

Marbot, kapoy lang din ti? Ito na pa nga karati ti program 5 PM fun run. Doon na ribu doon na pa manom kati it on juron.com. Okay, san pasara pagawai perhidmatan pendidikan Malaysia bagian watas keningau. Amiti na pangapa horon dat ka pedom duan tulan ke Siam tadau ko onamitik yo. Ya lakalan sananda dot senong nohot ikong ya tawan tentok dilo ke tapi nai. Hopot tadau mantat baino. Program diti horon dahil ito mas hil keningau mantat de jam ke nom ke Swabun kisam jam ke hopot dat ke Swabun. Mungkin auto kada sinding kawaguti itiman tadi Clarice FE Sipanul topod-topod kesanangan.

Popo do bungkusan miloko rikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popo bungkusan okon ko jaminan nopunsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pologoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago pugulo asoro katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Kebisanan ke Madi Simpson Gimir Mantad Lotus Desa Rujohor Hai DJ Mai Kebisanan ke Suaban Tadau Kotolu Alansan Lidas ke DJ Mai Kati Lidas Beda Bain Nanti Mamasa lagi kepisanan ke Sabon kuma makiki nongau keninga FM yang kali kaliu Nero Sini Gosi Koyokmen Kelsey Kel Effendi Salampin Jendida John Abdul Malik Ikasak Omai sana ni ketutun dohom yang pait pasen tabi Malaysia Madani Om kepisanan anda papa naud nu nopo karaja ada menikita dah konsiko DJ Mai kati. Ya, timpu bain nanti kakal toko pod hiti do kemayan datulan kabansan. Lagi samda ori ketat ke pada menom bititulan ke Siam ke Tadau Malaysia. Pati lampasan pun pepekilih di bendera Jalur Gemilang menagi bendera Pogun Tokau, Pogun Sabah.

Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk patulan kosiam 2026 kontak ponagi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa yang dilapih kiro tindak pawon diang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Boyon Menteri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Ababayan Dilo.

Kapi sanangan ke madi maniagan singit kampung kebulu kebulu. Hello DJ Mai Angela Nukabarnu kadi nunu pada tasaro-saro tid alasu kopi tadau. Makan tidur dengan Arumi katusinam takano. Moyo ko da po malingkoy di arin nga malas ngay sumakay kerita may pasar malam kaninga alasu tadau ka. Ere nagi kopi ati. Oh, kahudipon kopi ati linasu da to bay nanti. Alasu pada tadau. Di sahu pekawagu subuanan linasuk ya tu itina po jerobu tinga iko mayon dot tutungit linasud untuk di lo jerobu adalah ni nakalasu. Urayan po di boh sabar-sabar untuk po tepi nai. Membayang toko damai dot karasambo timpu terwaik ya. Nah, tumanu di ruputan ko ngayon tawan di tinu di harahi ko yun nandar rumasam. Panong sedepon ngalan sandaan dam ko sendat ke pirasam. Amu kapasarahan lagi kumata pinay ngay kada ako na dagi apat tutu da timpun bay na tikyo. Harakasa, rima tiga may patutu di ti. Tumamada may patutu. Aramay na matutu da bay na tu alasu tadaw oruhayad ora kita natutudan. Kada nga intangan pagi apasarili. Isa kawagu ano patamangan ko piyo nuri suway ka kaligagan kumad kalidasan kaligagan nagid karala datapuy kaya nila matidandaan nung sakirad harap paparuput.

Hapada menam tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napo. Nga isa timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena po susuyan temet. Nga pinapa kita kampayon kagarason. Om tupus toko sebagai magigyon Malaysia. Mulong pemisway bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Am ko mana ko ditarihan mag kinangaw di tita pabayan sundok ko tada liwa jam ko pa namisa tulong hapad minitat ka sabon. Ano, nakawag ito rita, ano, nakagususuyan di lamaya di sundok ko tada liwa ay kayo. Wa mag kinaw to ko pasinding dati nun di mata di dabra siya upos ko di kayo. Napagaluda, tarong ako sinding di lang, kinahapat eh.
1: Sumigampo, Perintah Sabah Pupatilombus dit program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur datang diti. Pinalombus dit Menteri Kosinan Sabah, program diti meningkanan tinggi saman menghub mengkikian dit ongo susah, lebih peganakan dit aseribat konwan om lumansan kopiut penghupan dat perintah. Mentok tahun diti, perintah pupatongkop program diti lebih kemat peganakan pengian it labus kakadayan om adalan masikin. Sumigampo. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

suka dua guna po ngapa pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keberuanan pegun kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pegun montok ketimporan teronong ibisa pegun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

0: 그리고
1: jam ka patron pada 2 minit na dat ka saban rohaina dari kata timpu makinang kabar kam alaid po dari timpu da setengah jam pakai pupusan di timo keringau kabisanan ka saban kumari andong juni slime tabi paralan kerajaan utik itadau baino kia DJ kati oh kapisanangan pana paralan kerajaan utadau baino kabagia Mi Arni Juita Julius kebisanangan kesuaben negi DJ Maida pelan-pelan paparalan keraja kyo malar luju roboh memakai toko nomas kyo kanti lo nama tika pio megalit mubu subuh negi maladala iti jaroboh esai bakai kailo dat popo riko terasam iti natimpu doko yudat mengumbal kemilan kyo Johnny Aling Kapung Bakiaw kapisanan kesabun DJ Alasu nakapiyo boy nalingan kawagu waig tinuman aroy katahan rubagi alih waig tinuman dat mongay na hinagkabun tapin

0: son duku.
1: Semua orang aku tenji lah. Mayuk berdati pekenung di kaku penji lah.
2: Ada gimana?
1: Kuri anak gula kia.
2: Ay, kupi na di kapi oboy. Aku ka makan na bay, no?
1: Kupi na tenji lah. Penuyaw ako patomot.
2: Oh.
1: Kagum diet pa kakatenji lah.
2: Oh, palahado yo boy.
3: Eh, harta malut minang anu bo.
1: Mogot po gaya igu Maria tuharo mga ano ko yoko. Isay boyfriend no igu Maria.
3: Eh, kung nagi di oboy mo. Aho na mila dat, aho na mangin sa sana.
1: Eh, isay ko ila.
3: Magyangaw, ababayan, sandukot, manikin talaw ko talo.

kenangku penutudan pengukab nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos kaya nondit osorut ginada pemutanaman om tanah gambut nyampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebinah tanganak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu keposikap karaladon tapui kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokoh toinsanan.

Sini man tadi Sabran Andrew, au puson aku di Togirot ka. Ini kita tiga kumajam kopot 42 menit tak kesuabon.

0: keringau di kayu.
1: Mani kita dah ko esok gisem tadau kelima jam kesiam gisem jam kepada misut ke Suabon. Lobi agumu kepoilaan. Lobi agumu pemalih hisat.

Kebisanan salam Malaysia madadi miang pai doh mai dayung kitid kabar keningau FM. Bagi soyan tinaru boros adatam ko basanan id Sabah wakon ginoris da pagunditi om papakita ginoris Malaysia sebagai di sapagun norkutan tinaru. Minaborasi Menteri Bisampuruan Pagun Dato Aaron Ago Dagang da Sabah kihara tol na padam lima tinimungan etnik om 200 sa padam turu sab etnik miampait kesimaan boros adat rasuk tunion sayaw om tungkus koy mayan dit menguhup menuridong koin tutunan pagun. Nokain talang di seiti mayat Facebook, kopihan dat pemaramitan tadaw Sabah di Trinamit Insan-Insan, miampai tadaw kabansan di tadaw kaiso. Tumano di Dato Aaron, tadaw kota luna pedamisa tulan kawalu, kiharu rati sendiri, id pemanahan dasusuyan Sabah dit nakawayad timpud Bonyo Utara, pemerintahan kompani berpiagam Bonyo Utara, pemerintahan Jipun om pemerintahan British, pagulun ko pemerintah sendiri di tapadam siam enam napadam telu. Sabah minamung dat menuridong persekutuan Malaysia untuk dit kau pedam monom tulan ke siam, hapadam siam enam napadam telu. Pemaramayan Tadau Sabah 2026 nakapanau i dataran bandaraya di Tatuong Tadau Koiso. Ababayan na panuduotik di lo rinikot dat lebih 20,000 magigion narukutan tinaru. Insan-insan nasilik karalanod papagirat pisampuruan i tangad magigion. Kantakan rinamay miyampay kinurikatan di malahingan tagayat paguntun Musa Aman miyampay sawoh toh Puan Faridah Tusin. Tun Musa tinanud di bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor miyampay sawoh datin Seri Panglima Datuk Juliah Salag. Nokorikot nagi ikumaduat bayan Menteri Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun Om Datuk Ewan Benedik nagi Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Pemeromitan tinimpunan miyampay suminding negaraku Om Sabah Tanah Airku sinusuhut datarian sambut tamu mantad ketinanan kebasanan Pagun Sabah sinusuhut toko pahimaganan kepatimpunan ditun Musa miampait kepekitanan dat babang Leza limunduk pemeramayan nepo nganu yudan kebasanan papampait enam replika kibabang pepekitan etnik om koin tutunan dat Sabah nesusuhut dat kepekitanan kebasanan om suminding dat artis nokoyonon Sabah. Kementerian Keburuan Kewanduan penganakan nama gigian KPWKM Amas Mamalan mentok upain tutun program keburuan tanganak mentok menuduk kerait kemilan praktikal dit agaya kesiwatan magihum kewanduan itimpud rumikot. Minaborasi Menteri Dilo Datuk Sri Nancy Shukri, da program Dilo meningkanan kuma keburuan kemilan keposion om kemilan ekonomi itangat tanganak lalu binohit kakal pod poin sikul. KPWKM minangin tutun pipirot asil kelebusan di mila pinsingilan ompo buruan mentok pengindepuan. Tinggi sa manditi agaya guna tu okon napo kakaan umonghup pupain kawas kemilan ngaman hak kesiwatan kuma dialod magihum konuan om mamalan datimpu rumikat miampaid lebih dasenong. Naburas di CIT untuk pinapuhimagan dit program Tadau Konduan Kebansan 2026 Yayasan Kepimpinan Wanita WLF Idlongkot Pagun. Naboros negi di Datuk Sri Nancy kapapan hai di lo kigunod mengintong timpud kesikulan untuk menantud program di lo au kakasau da sesi bimbalajaran. Manta di lo bagian dau mamasud mengadang dat papanad program di lo untuk timpud kondarangan sikul suai ke mengintong kongoyo di kilisahu dat baino. Dadah kigatang 102.43 ringgit papampai 5,000 turun 102 karatas penginsuhutan man pun soho.co pisan penginsuhutan kesal narkotik JSJN kontingen Sabah datang diti. Pemunsan papampai magi sesuai bansa dadah miampai duinagat koin senai kelobid isa ruyang gram dilo pepanahan tumanud prosedo om kepetunudan dit pinatatap. Minaborasi Pesuruh Jayat Polis Sabah Datuk Jauti Dikun datlang di lok nepo ngasem bagian mantat tinggi saman peti lembus JSJN Sabah do memunsut keparagatan kepetikidan dadah. Oinsanan barang kes man pun seho tumanu dat karalano om koturan dit pina tetap. Naborasi Datuk Jauti ilo untuk pitimungan kabar idlongkot tupis polis kontingen IPK Sabah di Kenihab. Naborasi Datuk Jauti dan pemensahan barang kes dadah mentok kontingen Sabah pepanahan id Bukit Pelanduk Port Dickson Negeri Sembilan.
Tumanu disiak karaja di lo ketimpun serat aramit tet pengunuhuan mantaj gumeduat pendakwa raya pegulut barang kes potodon itkenan pemensahan kualiti alam Sendirian Berhad. Magigi na mangingindap pun na kayo nun kiguna tilambusan manokodong mantok upa sikap keburuan ekonomi pagun. Binabara si Bayan Tupisar Eksekutif SICC Datu Dr. Rosmawati Lasuki dating kisaman mamagatang asil kalabusan na kayo nun o kanapokokohup na magihom konuan na papagirat at kain tutunan om kamimilan dat magigiyon pagunditi. Pengajuran dat program community kiguna at papiramut na magigiyon mangingindap po o magisusway bagian mantok menuridong piramutan om kasiwatan gaduo. Sa kadung dila pagkita na nagi mayat kahimbaguyan dat magigyan pupagulod asil kolabusan om surupod asil magigyan na kayanan. Insan-insan manghop da papatangkop pidagangan o manantud kesenangan ekonomi o purimanan. Damat dila idaturus mawati meningkanan nagi kagunuan sunduan pisan da mamaramay kapagiswayan kobasanan adat om asil na kayanan sebagai sembogian mantad kain tutunan dat sabah. Daboros di siyaiti id kota Kinabalu. Puruan kuasa pengeludan kadat pegun JPBN Sabah memisunut tulun ginumuan lalu binatang anak tulun nelohing tandu menggantian om yolodit kihara kebelingkangan pemuhaban dan mengingkurit keparagatan idlabus walai om magalai keparagatan fizikal om awagat. Mayat isok yang talangan di terau kedua JPBN memisunut nagi dialo dat lumabus memagunat penokop kabang om todung suai kemanginum dat waik dit kabagal manamong kebersihan tinan serat keguli mantad labus om manantud osenong ngat kolobusan datangus itianan. Binasaraw nagi tulun ginumuan dat ang manutud itgainan paingukab om kasasarid mangilah dit indeks penasemuan tangus IPU om penansunudan mantat kopisan kainan pasarili JS om bagian kikuasa kelidasan. JPBN papasaraw nagi tulun ginumuan dit kukulan kapuriman da opusakan toy erul kangkab da mangay pakiubat. JPBN Sabah tumilambus dat mangintang kongayot tangus id pointang kapagun. Tumando dat JS Pagun Sabah gisam dikenihab Kota Kinabalu no kapasurat basan bobos akawas it hatus turu no padam isa no susuhut da kimanis am keningau hatus lima no padam anam namot da tawau hatus telu no padam dua. Sandakan no kapasurat dat IPU da asuhatan it siam no padam isa. Ingka kanat kabar keningau FM nulud di hektazaimit am pinadalin mentok kesalimbahan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Mindanao FM.
1: Sa panahon dat kasasarit ako dat manangkaw si ko, idno na paot kasanangan, it ano to ko. Amitin lagi makan. Isa doa dat sera opongah dat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at amana wasakana waja'alana minal muslimin. Ay sanan karayahan kumad Allah it manahak makan o minum. Ang papusilih nagidahay sa bagid muslimin.

0: Kinangau Pasilimbahan Boros Dusun Keningau FM.
1: Pasilimbahan Boros Dusun Keningau FM karangahan mayat frekuensi siam berem 4.2 MHz. Mari kita dau
2: gisom jam ko hopodom 2 tangadau.

Sining mata di dati varitus gungkit narong auditi nudi kaya sandukut. Pagulo di apabayan sandukut. Nulo di Norlela. Jam ke pada misa 4.4 minit terdapat main nanti hari timpu daripada 5 minit pekio pupusan niti kesalimbahan Boros Dusun. Amiti kepailan kia tapi naik kau ngawi tupi suatas keningau papailah dat nukaban hit raitan dat pusat kawalan operasi bencana teke PKOB watas keningau. Dahiti loading seriba de telinaminan tupi suatas keningau teka linaminan urus setia watas keningau. Menukaban niti mantan pedi kenihab kio koi setitulan kesiam. Pengu kabiti de 2.4 jam. Tulun ginemuan di harohot poromutan kio kumadat itit PKOB. Mila rumah mut dia lah maya di tinumbur 06426 386 8 Insan pekio 06426 386 8 Ila tinumbur mila da terumutan kio. Sekiranya harap perumutan da kayu karai te tengok kadat ngawi dahiti serili datu atas keningau.

0: Kasalan Ramuyun.
1: Ang kininyo Rakaninga FM.
0: Into Ramon, Rakasalan, Ragu Numurut, Pagayaman Takaw, Monsoy. Kininyo FM, hebat am syoknya.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangpalangcscm.my/CRC2026.

Assalamualaikum kan sandaro itu nakan suku takanara oroka talu raminggu itu ya hinoru hari bulan sila kasiam ruang ribu ruang opera monom hondo ruang opor rabiul awal 1400 apat ngopor ambalu hijra. Ampa kakak kosona pora jam ka opera mruo oporam tulung aminitra takanoro bahakataka Islam aparalan ra sembayang fardu zuhur ralibung no keningau am ahondo ralibung in tokono. Kan saya nantinya syamin pak kakak kapah mota kapu kawi au DJ Izara yus asis simpung amarang ramiun ra kasalulan rahu numurut ra oroh itu sukuna pora jam kataluh ramai ampain konangan rangan angka raja ra ituli ra kasalulan rahu melayu rentak segar DJ Hex tino malimpun da jam ka onom sukura jam ka siam ra susuau am sinu munuh inafahu rangan angka raja DJ Maidah ra kasalulan rahu dusun ku haya ramai bo intara jam ka siam ra susuau sukura jam ka operam roh ra ra itu kan saya datang noro pak kakak pai librai miun angi tarabilin miun mai era WhatsApp mai ra nombor lo sa siam 58 siam onom valu onom valu. Amra ista kapo ang kining ora rimbai rimbai nomorot ra radio keningau FM ra kasalulan rahu nomorot pagaimantakau monsoi.

0: وَالْبَرَسِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intera Radio Kening FM, Sihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

Ya, apa hakikat kan saya datang noro amkan sayan anting esramuyon. Amko sana pora jam kasa datang noro aring otaka ahono pamahunan. Amraino patutun ako pera muyon lahono gatara oro hitu yohino ru hari bulan sila kasiam ru ngaribu ru ngoparamonom. Lahono susu gata balunga ringgit 5.5 ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa 5 ringgit oporam siam ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo 4 ringgit talunga oporam tulu ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ringgit siam oporam 4 ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo 4 ringgit oporam ruh ngosin sa kilogram. Am gata sikarap sa ringgit oporam ruh ngosin sa kilogram. Panduli ako pa yung lohono susugata balong ringgit 5 ngoporam 5 ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa 5 ringgit oporam siam ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo 4 ringgit talunga oporam tulung ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ringgit siam ngoporam 4 ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo 4 ringgit oporam ruo ngosin sa kilogram. Am gata sikarap sa ringgit oporam ruo ngosin sa kilogram. Am ahoy tu pinengkual no lembaga industri getah Sabah LIGS. Ampa kakapeli raimi nang itara bilin muyon mayara WhatsApp mayara no buloh sa siam limo walu siam onom valu onom valu. Amra yusta kapo ang kiningo raro rimbay yohino rimbay na nakain suhut rimbay risal herasale. Am semuno hina bahu rimbay intori Albert Andrew ini bitmu guang minugar.

Kopi Okinawalo nu kawanan ra oroh itu Intramet Malaysia. Mabalo kawanan ra libung nu keningau salora susuab jerebu, mai angulo ra kula-kula into kan londom jerebu. Lasun oroh urung oparam talu suku talu ngoparam talu darjah Celsius. Masa ra libung nu nabawan salora susuab ikan angulo, mai angulo anong palak ra kula-kula into kan londom jerebu. Lasun oroh urung oparam limo suku talu ngoparam talu darjah Celsius. Pasunda libung nu tenom salora susuab jerebu, mai angulurah kula-kula into kam londom jerebu. Rasunoro ruang oparam talu suku, talu nga oparam 4 darjah Celsius. Pasunda libung nusuk salora susuab jerebu, mai angulurah kula-kula into kam londom jerebu. Rasunoro ruang oparam talu suku, talu nga oparam 2 darjah Celsius. Kosong dalibung nutambunan salora susuab jerebu, mai angulura kula-kula into kan londom jerebu. Lasunu orang ruang opor am talu suku talu nga opor am talu darjah Celsius. Hinong api natutun kuramayon babal nukawanan ra oroh itu interokopisan meteorologi Malaysia.

Jam kasa ratang noro am kansayan Malaysia Madani hetno aho ondo pasukuan ko Inor Halisa Abdul Karim. Nansanirut etnik Rahu adat am kaulayan Rasabah. Ingko to mayo no negri di bawah bayu ayu kapain talang lakain katahan no Malaysia rarondo negara nan salinut kaum. Menteri Pasisimpungan Negara Datu Aaron Ago Dagang Nambala Sabah sino talungo peram limo nga etnik am ruang atus o peram tulu sub etnik mayaran asuangan no Rahu adat sampayau music alang ayu warisan unik am babaya angunggara identity no negri. Yo Nambala rahinili mayaran Rahu pinengkual nora Facebook rapaat pangapuan oro Sabah ra inapu am bayar ra oro kebangsaan ra oro kasa na kasaile. Datu Aaron Nambala talungo peram sa hari bulan sila kabalu hino sinorati no ralom lakono sejarah Sabah mayara era Borneo Utara pentadbiran syarikat berpiagam Borneo Utara nanturungan no Jepun am pemerintahan British rapaat amaar na kasuku pemerintahan halama ra upok 1900 onom nga opor am talu Sabah inaya ra persekutuan Malaysia ra opor am onom hari bulan sila kasiam 1900 yang mengatus ono mengopor am talu. Pangapuan oro Sabah ruang ribu ruang paramono binaalan rah dataran bandaraya ralondom no oro kasa na kasaili. Ilawhino binayan no alabi valung ribu ulun nan salinut bangsa amtus asau krain tokon apapirod rapa sisimpungan rah tayar ulun amahun. Ilawhino inatangan no yang di Pertua Negeri Tun Musa Aman ambayara anduno toh Puan Farida Tusin amkinayan Menteri Datuk Sri Panglima Haji Haji Haji Nor ambayara anduno Datin Sri Panglima Datuk Julia Salag. Pono ina Datuk Kumaruh Kinayan Menteri Datuk Sri Panglima Masih Dimanjun Datuk Iwan Benedik Ayuk Spikedun Sabah Datuk Sri Panglima Kazim M. Yahya Pangapuan inu kabrah nyanyian lagu negarku Sabah Tanah Airku sinumunuhin abahu alang angapu ratambului intorah lembaga kaulayan negeri Sabah lapas pangin puasan pangapuan rainim puas notun musah sinoh paintalangan cahaya laser poporno pangapuan na paintalang rapur arakan kaulayan naka aya onom replika sino cahaya na paintalang ra etnik identity no Sabah sinumunuhin abahu paintalangan kaulayan ayuk apa parimbay mahun Sabah. Kementerian Kasingkatan Ruando Sulapan Am Ulun Nasuangan KPWKM nampak alra uloon ra apa kaulira program apa pirot ralan lain ra anak akra kain tutunan ra kapandayan praktikal ra sinoh potensi amaruang ra pangwisinan ra timpu matong. Menteri no Datuk Sri Nancy Syukri Nambala program hino kulimanin apa mahulu ra kasingkatan kapandayan insania am kapandayan ekonomi ra tayar no lalain mulupono susumikul. KPWKM nahilong ra kula-kula produk ra abulih uvason am pinaka ayo ra babaal komersial hohotino akasip avis hino salakayak aka alap angin suup apa singkot raka pandayan hino pono anak raka luahan riilo amaruang rapangwisinan ayuk ambaal alabi onsoy ra oloon timpu matong. Ia nambah larah ini lir rapaat nangin puas ra program oro Ruando kebangsaan ruang ribu ruang paramonom yayasan kepimpinan Ruando WLF ra ibu negara. Datuk Sri Nensi Nambala pambalan hino ahilong raja dual sikulan ra amarandan ra program hino Ika Angulian Saurah Pangobasan. Mayarah hino inan no ahilong ra pambalan ra program hino rapaat cuti no sikulan am ahilong ra babaal no jerebu paat raino. Dada suang 100 ruang ngopor titik apat ngopor am taluh ngajuta ringgit naka ia 5,300 taluh ngopor am ruang karatas ulik kulimanin lupuson noh upis siasatan jenayah narkotik JSJN kontijen Sabah ra upok itu. Pelupusan ino naka ia nan salinut dadah rakawi bahad no ala bisa ngajuta gram hino mayara prosida am garis panduan rinan danan. Pesuruh jaya polis Sabah datu jauh tedi kun nambala babal hino yo hino sampir ruo intora hohot nan tuus no JSJN Sabah ralom amopol rababaal pengedaran dada. Datu jauh teh nambala rahinili paat sidang angangaho ra ibu upis polis kontingen IPK Sabah ramai. Jauh teh nambala pelupusan rah kuliamos ulik dadah ra kontingen Sabah baalin ra bukit pelandok Port Dickson Negeri 9. Ia nambala babalino nalivos vala pelupusan na alap intor rah kumaruo pendakwa raya rapaat amaar kuliamos ulik ini taran ra intok pelupusan kualiti alam sendirian Berhad.
Ulun Nasuangan am usahawan amahun linang santu usta akin rasungkor raangi bitra kasingkatan ekonomi negeri. Kinayaan pegawai eksekutif SICC Datu Dr. Rosmawati Lasuki Nambala hohotino salakayak angin suup amaruang rapang wisinan hinopono apapilot ra identiti am kapandayan no ulun amahun ra negeri itu. Intokona hayam kono pambaalan ra program community akasi pralompa sindanganan ulun Nasuangan usahawan am nan salinut inan ra ambaal ra jaringan ayuk kaluahan ahuyu. Sungkor hino ilayan maya ra babaal no ulun Nasuangan apa mahulu ra produk am perhikmatan am pos no ulun amahun. Amtus angin suup apakayo ra pangintalanan ayuk amarandan ra kaansayan no ekonomi alap alimanan. Liliwarahino Datu Rosmawati pono apa mahulu ra kakasipan no huang ahondo ra nan salinut kaulayan tradisi am ampo samahun ra sampirwo intora identiti no saba. Yo nambala rahinile rah kota Kinabalu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah Nambala ra ulun Nasuangan melupon nalalaing ulun matua ruandu ahali am ulun sino kapahanan paminawaan ra apakuling ra aktiviti ra lusar no pahun ayu kahiliu ra aktiviti fizikal. JPBN Nambala ilolinansan ampakuan ra pelitup no bulos rapaat ra lusar am angin umalawara sungoi ahalung ra kaperisihan no inan nalibos nambal ra aktiviti ra lusar am amarandan ra pengudaraan no intok sino ra intoh onsoi. Yo nambal la JPBN pono nama huang ra ulun Nasuangan ra ika ansolob mayara aukab amtus mayara babaal no bacaan indeks pencemaran udara IPU ayuk balaraino intora upis livung kinayanon JES am inan angwasa kalihaan. Lili warahino JPBN nama huang ra ulun Nasuangan sino gejala kono angkoko sino kapahanan paminawaan ayuk arul kubab ramoy ra facility kalihaan amaar. Iyo nambala JPBN Sabah ra yusahilong ra babaal no udara ra tikop negeri am nambala ra ulun Nasuangan tumala ra apatun ra babaal kalihaan nalivos babaal no udara ika onsoy. Nakasaili apat intok ra Sabah linapuran na marekod ra bacaan IPU ra intof ika aliha inaya ra babaal no udara ika onsoy ra kula-kula intok. Maya ra jas negeri Sabah kota Kinabalu na matik ra bacaan asawat yohino sangatus tulunga oporamsa sinumunuhina bahu kimanis am keningau yohina sangatus limonga oporamonom am tawau sangatus talunga oporamruo. Am sanakan nama rekod bacaan IPO siam oporamsa yohino kategori alintanga. Hinono aho ondo winon soy rihek tezaimit am pinaralin kura rahu numurut. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangpalangcscm.my/CRC2026.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2024-2025 ia gini pelan strategik buai mawar dan malik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2024-2025 ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia nama pasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan. Pekonong laleng sikulan sanin, maka syukur polos kompetensi digital am pandai rekatasikan sosio emosi am fizikal ramonso.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Egenya liliut pengampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mempasinok. Mapain dua rapakalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin ralilut ololok 1,300 telungo para mapat nga kilometer, nampalabit suang mopor libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung ralilut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

Ya pa kaka kan saya na tangan noro kan saya nanti ngay suami yun kan saya ang akan ra tangan noro pailiray men ang inong malawara sungoy rapa at babal no kawanan ikaon soy patray no kakulingon ang balra karajara lusar kapawa balra activity rapa cuti no si kultura lusar kaulon kan saya no inan ang kining ota karabala susum no inan ang wasa mulupon no upis libung kinayanon. Ampaka ka kusana para jam ka sa talong o parang minit ratangan noro, akaya takara ina tangan ka singkatan, amra jam karo akaya takara ina tangan pagayaman monsoy, yohino pa kita akan rarimbay. Amra ino pasuku aku piabili no rangantaka, kansiwan tangan wodo, do takau ngai DJ koson na pandayan takau liliot takau pada itu na panu do lisun intor noyo dugin maya takau atu yak pambaraan intor kopisan kapasawan nu inan om kopisan nu bomba. Ingaludin takau intot ka mansiu kita jaga tik. Kita jaga kita. Kata Lua dan DJ Intod Daki Arini Majandun dengan setia Nuh Keningau FM. Ya kan sendin ampain kuanangan poyoh nangit torah bilin ramo. Ampa akaka kini ngohotaka norahu norangan taka. Ra ahili ura babal ika onsoy ra inan taka. Ampa akaka Rayus takapo ang kiningo rarimbay-rimbay no murut pat pantingay santaka ra radio kiningo FM hebat am siok nya.

kaan sayan ramuyun kawi au si gulian nasi kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkini ngau ra radio kaningau FM au niak intok muyun pai ku anangan.

0: Kinatangan kasingkatan takau tukir olok katalu rejam kasa talunga opor ngamiet ramai pagayaman takau munso.
1: Yo kan saya datangan uro kan saya anting esemen pakaka reno akaya karako ralom inatangan kasingkatan ra uroh itu am sinorondo tambului mai ra uroh itu yahino guru besar angubas am apa parimbai jadi pakaka rayo serapahaya mantakara uroh itu am bayarah tambului mai yo pakaka abiliki kelip pakau dihin winggalanmu am intormu
2: kan saya andriun di jeja nengapu am nanak rakon kesehatan itu au cigulis pita binang yung intara kampung bahagian abawan empat rena tu sedang bertugas raiski kurasalung lah ini lo timpu nu penghabisan nu perimatan ku sebagai pejabat om sebab 14 hari bulan 6 2026 ngam pincin rohino ya.
1: Oh.
2: Jadi lebih kurang 4 tahun lebih kali au mengajar mengupas sebagai guru besar SK Kuala Salung lah cukup rendah.
1: Hitu na tambuli mai roh itu Cegulis Pito guru besar SK Kuala Salung am angungu basra Kuala Salung am rayus takapora pahayaman itu ya cigu abiliki uliton muon ki koson nu kisanu kayahan suku nakaarap am nasaukra angungu bas
2: mahuli terpasal nu laku nu kayahan ku interhaling suku raino ra au sinmo prasangulun guru
1: ya
2: rapat ra au lalaing membulok uli-uli ra raino rapat nu popor nu perimat tanda pengukusan kura leleng sikul raisi kawasan. Jadi tiap nulun tu sinos sejarah perjalanan kayahan masing-masing interleng segura matuakan. Jadi pertama no, aku nak kalah pra pendidikan awal sindiku laura SK Kampung Bahagia Renabawan tahun 1974 intora derajat 1 suku derajat 6. Jadi bila aku naik ke tingkatan 1, nak pilih aku bahu neparius rasi kulkura semenanjung dibawa tajanu yasan sabah rapat terhilih. Jadi pembayak aku nak pilih inasi kula semalam juga heli. Apa tak kaya ngaulun? Intara nabawan lah. Aku sendiri nasir abdun ambikin. Saya mah ambikin am sinti angampun. Inggalan nu sikula ni sikula serinai Kuala Lumpur. Separuh swasta kerajaan lah. Jadi siung main terasa barah heli. Aku ando sini intara tinom kudat tuaran. Memang bertua kira heli sebab siung nu kos perbelanjaan mai termasuk kuliah mos nu pembelajaran mai dinanggung nu yasan sabakawi. Jadi intara tingkatan satu suku tingkatan 4 au yak tu posin mikul raserinai patku halan muncop ra tingkatan 5 ra kepengan nu cuti panjang ra tingkatan 4 sini masalah nu keluarga ra kampung jadi kabahu nakaya aura jadwal penerbangan mai nadulir kiel jadi pupus na bahu semungi ku yak bahu sikul kura tingkatan 5 ra SMK Nabawan kapengau au nanturung ra SPM ra tingkatan 5 ra Nabawan sementara angku 5 ra keputusan SPM pernah au nang keraja ra umpani nu Saput Forest Burnian Timbo jadi pernah juga aku inai arah Land Surveyor puntas pahulu. Jadi kerja-kerja penuhiannya memang mencabar perlura ulun tahan lasak. Jadi tahun 1987 kerja aku bahu sebagai kerani am ataupun office boy ra Kiki BS Nabawan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Daerah Nabawan. Jadi 2 tahunku nang kerja ra Kiki BS pengalaman ku ra Kiki BS memang berbeza ra musim ku nang kerja ra kumpani memang onso yang seronok lah asuang aktiviti melibatkan belia ibu-ibu asuang khusus ra putok inilih khusus tarian khusus masakan sambal ambil sapu khusus juru acara atau ambah tuh tengah kan soang pilih lah minal lah untuk kehilih jadi soai pengen terakhir sini pertandingan lagu-lagu murut bukan-bukan sukan permainan kena bola sipak jadi yang terakhir aku bahu kinumu pra bidang seni jadi pat terakhir sini set band nu Kiki BS jadi hino ngantok mai amenda music suami kumpulan band merah hilih kerangan-kerangan ku menda music kerhilih Yus Kumalu Emi Rapas Iwut Sirik Arwa Asrin Aziz Kawa Sabit Kawa Buang Kumau penasihat Mayra Hili Cikgu Rosdi Bambangan iso asuang anak ra perkongsian ramo ra pengacaraan kono pelagu ratulah pegawai nu Kiki BS ra putok kini li yohino pahaka mendiang ising singil nambal tu pesera suami kumpulan kebudayaan nu Kiki BS Nabawan inggalan no kumpulan nu nada budaya jadi sino kumpulan-kumpulan berok-berok sino kumpulan penari no kumpulan nu silat jadi mana-mana sino keluluran kono lawatan-lawatan nu YB. Jadi masing-masing pulih hatu memain peranan ambali lera persembahan. Hau labi asiha amenda music intera empelagu mengiringi ra merimbai ra putok hinili. Jadi patra heli memang aswang merimbai konei kemisang gail, tiba ambului, seloma banur, empat dali, bonus inaok, sopuri amunsak, bapak rok nuna bawan. Amka peneranku arwa kairul melurur payo. Inilah kono pengalaman kura sebelum osin mau pra sanglun guru. Jadi tahun 1989 nakalap au bahura tawaran sebagai guru sandaran indataran bahura SK Labang 10. Untuk kini li maya kra but interajiti nu gerai nu 10. 2 jam perjalanan maya rabu 15 pawo. Asun dua ira sungai nu 10 asal ra lotong rarual angkilo kilon kuan nilahino. Ya lotong awar. Am sumasak kra palu alakun kuan nilahino palu nu lundun kalau desirap lah. Jadi syukur labang gaili sikulan no masih pelinibungan nu katanan payo. Bahun nu guru intoku tuminggal pun ra hili binali acara gotong royong nu ulun kampung. Jadi memang keadaan sekeliling na memang asuhi lah. Kadang-kadang dalam sambulan hina ihonda akyak kumular muli randa bon sebab susah kendran dah hili. Kandok payo sangkul. Jadi kandok pengalaman ku ngajar lalai ngelah hili. Baik aku kera kreativiti ku sendiri. Kailong ra cara nuru ngajar ramu ra patos mikul. Jadi nasib nu guru basar merah hili cigu berarti amaron. Nana kerako ra perkungsian ra cara-cara pekuan ngajar lalai ambal ra RPS 2 tahun ku ngajar labang lah. Tahun 1990 naka tukar bahu ra SK Lotong 10 sambit ra Talangkai. 2 tahun ku ngajar ra SK Lotong sebagai guru sandaran. Jadi tahun 1992 nakalap au bahu ra tawaran muncup ra maktab perguruan Ken Tuaran secara KDC khusus dalam cuti. Jadi opsi pinilik ku rahili pengajian Melayu, pendidikan music, pendidikan jasmani. Jadi lebih kurang 5 tahun ku khusus ra KDC ra maktab Ken. Jadi bila kai bahu mamar kapungo KDC lapo kai bahu poncopo ra maktab secara sepenuh masa sabuhoi no lebih kurang 1 tahun. Jadi kapungo ini bahu posting ngabu penduli ora SK Lotong Yak Pio. Jadi hino incok ku nabuai bahu 12 tahun nau nangajar ra Lotong Heli intara tahun 90 suku tahun 2003. Tahun 2004 tukar o bahu bertugas ra pejabat pendidikan daerah Nabawan sebagai penyelia pendidikan. Dulu tahun ku bertugas ra pejabat pendidikan intara tahun 2004 suku ra tahun 2010. Tahun 2010 pertukar opo ra SK Lotong Panduliok sebagai PK1. Jadi lalu tahun nau ra SK Lotong sebagai PK1 suku ra tahun 2013. Jadi pertengahan nu tahun 2013 nakalap aura tawaran sambung belajar pengsiswa zahan guru ra IPG Keningau. Jadi rangaranganku sama-sama rakon belajar hile cigu jambi lindung cigu binjamin kandu cigu markusanu sam cigu dilitah musik. Jadi belajar kayak tupo sambil mengajar tiap cuti musikul sebuah petahun intara tahun 2013 suku tahun 2016. Jadi hujung nu tahun 2016 li convocation na kayak bahura map sardang selangor inway nangapura sijil ijazah perguruan mai. Jadi tahun 2014 bahu petukara aura SK Pakan Pensiangan ke 9 sebagai PK1 yak biolah. Nah boyo purahino 9 tahun boyku mengajar SK Pakan Pensiangan ke 9 memang aswang akibala aun rati nu ke 9 kuan hitu kan ilo kan. Jadi sekolah ke 9 hitu poyo sekolah model khas komprehensif 9 tahun ya pinakanal nu Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi maksud nu ke 9 no murid belajar sebuah nu 9 tahun intera tahun 1 suku dara tahun 6 iso sumikul dari sekolah rendah. Jadi tingkatan 1 suku tingkatan 3 iyo sumikul dari sekolah menengah. Jadi sekolah kono hiatu biasa no balon rakawasan pedalaman ataupun luar bandar termasuk daerah takar pensiangan lah. Jadi tujuan nu ke 9 tu poyo ngurang ramasalah lalaing sikul tacicir ra pelajaran tacicir ra sumikul tu lah sebab jarak musikulan atau masalah kendran ekonomi tu penuh ibu bapa rile ino nga iso inujud ke 9 ra pensiangan. Jadi bila bahu ilo sumikul ra ke 9 tu intara tingkatan 1 suku tingkatan 3 amarius ra sikul nila ra tingkatan 4 baru ilo bahu anambung amarius ra sikul nila ra tingkatan 4 ra SMK 10 SMK Nabawan 2 ataupun SMK Nabawan. Tapi video school nu ke 9 pensiangan rahili SMK 10 jadi daerah tak keturai no cuma 2 yak sikulan ke 9 SK Pakan Pensiangan 6 SK Logongon. Tahun sirayak iso binal lah menuju ke Logongon ke 9. Tahun 2020 ayah au bahu ra kurus nu NPQL anu National Profession Qualification for Education Leaders kena kuah atau bahasa Melayu no Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan inandali nu IAB ataupun Institute Amidun Baki ralaliwi nu KPM lah. NPQL tu syarat utama sangulun hina lantikon ra guru basar atau pengetua sino polair huang nu guru hianu sumau ra guru basar atau pengetua mesti maya isora haling ra kursus itu sawoi 6 bulan ataupun 10 bulan. Jadi kapungo bahu ini arah kursus itu selama 7 bulan secara online ra musim ini li, sebab musim nu COVID kan. Jadi memang hina aku nak kakangan-kakangan melara menghadapi ra online itu sebab kadang-kadang blackout lain pun alaw kan. Tapi syukur juga ngalap mai napongo kursus itulah. Tahun 2023 bulan 3 nanti ke bahu ra guru basar nu SK Kuala Salung. Suku Rorohino 14 hari bulan 6 tahun 2026 aku pun pincin lah. Jadi hina bahu popor nu lako-lako ku rasa ngulun ngubas pengalaman ku sebagai sangulun guru secara umum yang nah itu am ya. Rabuai ku nangajar tahun 80-an 90-an zaman merah hili dari segi kemudahan memang atau oh ini perbisan Rorohino akai guru lantikan tahun 80-an 90-an memang nakaya ataupun melalui rakula-kula perubahan peningkatan nu pendidikan dari segi bagi sistem nu pembelajaran am kono kemudahan bantu mengajar. Jadi kira tahun 80-an pembelajaran tu lebih berpusatkan kepada guru kan di lokar ini. Guru lebih asuang midahu anak ra penjelasan ataupun penerangan radapan murid-murid dara brik darja. Dalain kini ngo hak ra atu yak rahun guru ar pengajaran no menyalin nota am menghafal la fakta. Penggunaan nu alat bantu mengajar pun terhatrahili. Pakai yak ra papan hitam, kapur, carta, petak kad imbasan, bahan bercetak, apakah era stensil, apakah era typewriter musim ini lah. Penilaian rala lain pun bergantung ya kera ujian bertulis, pemeriksaan. Jadi bila boleh nak kongcok pra era tahun 1990-an, sini bahu peningkatan nara sistem pembelajaran keporok lah. Bahan bantu alat mengajar pun aku hendak peningkatan. No. Beno komputer, mesin fotostat. Asanang bahu ambal ra penyediaan bahan latihan non lalai. Aktiviti kena pembentangan projek perbincangan kumpulan pun ginalak bahu no kerajaan dan pengajaran no guru dalam sikul. Penggunaan secara meluas bahu ra whiteboard. Sebab kali kesadaran no itu no Kementerian Pendidikan Malaysia ra alahan ra habuk no kapur berkaitan tu para kesihatan no guru uli-uli ra dalam sikul. Jadi bila bahu ini cok pra era tahun 2000-an, teknologi maklumat makin bahu berkembang. Guru pakai bahu ra komputer projek LCD persembahan digital ra pengajaran no bahu. Jadi dalam sikul ra pembelajaran bila pun tindakan ra perhatian penekanan ra kemahiran berpikir penyelesaian masalah. Jadi lalain pun tindakan ra pendedahan ra pencarian maklumat melalui internet bahu. Bila bahu konsep tahun 2010 suku Raino pembelajaran bahu lebih berpusat kepada murid salah kepada guru bahu. Guru tu bertindak sebagai pemuda ceraya anak kisar penjelasan penerangan lalain bahu lebih aktif ambil projek pembentangan konsep pembelajaran abad ke 21 pengalaman rapat nu COVID-19 tilih pembelajaran secara dalam talian hybrid diterima bahu lah. Jadi penilaian rakono prestasi nu akademik nu lain sikul pun salah ke melalui periksaannya, tapi pentaksiran dalam bilik darja ataupun angkitia PBD. Jadi PBD itu payo penilaian secara menyeluruh apam secara holistik balon nu guru kesingkatan nu pelajaran yang ilain tapi sasiano kono keaktifan nera bilik darja. Jadi hinong pengalaman kura buiku ngajar intera 80-an suku Raino lah. Zaman tu Raino pun makin lama makin bahu berubah, bahu-bahu muncul mesin fotostat suku bahu mesin reograph yang dilakukan atau copy printer lebih canggih lebih apa sih ambal recetakan lebih modern benar ini no? Asuang bahu kemunculan komputer printer mesin fotostat digital pembelajaran guru lebih menarik apakah era LCD digital ballpoint Canva atau kan sini sistem itu pindahkan lalu ada pendidikan itu sistem delima pun abuli akses nu guru murid am ibu bapa. Menalu menu delima itu memang asuang tools ataupun alat-alat abuli pakai nu guru am lalain. Tapi ang pakaira sistem hiatu mesti sino kemahiran musangulun guru hino ra bidang komputer. Sebab hino ngakai guru dinanti kera era 80-an dan 90-an terpaksa kai tu po belajar angalap ra kemahiran penggunaan ra komputer. Jadi penyediaan ra RBH Reno pun main printnya. Salah aku nerpahulu ra main tulis ra buku akapal hino. Selong hina reno angurang bahu ra penggunaan nu kertas. Jadi hina ngara wujud bahu kono perkungsian secara dalam talian bahan pembelajaran atau mana-mana dikumen melalui platform nu digital kono email, WhatsApp, ratukan sistem pembelajaran dalam talian. Jadi tujuan-tujuan yaitu mengurang bahu ra pergantungan ra salinan percetak ampera kertas.
1: Ya Pak Kakak anak suku takan ra kapaparan no bahaya mandra oro itu am andeli takapara minggu matong no ambaya ra cigulis bahaya mentakara asung gaitra pengalaman no asau kra guru besar bala no am lansan no ra minggu matong no amina kentara ko pengkuanangan ramuyun.
0: Inatangan kasingkatan takau tukir olong katalu rejam kasa talunga opor ngamie ramai.

Yo pa kakaraino jam karo ramai ama kaya takaraina tangan pagaiman monsoi. Yo hino pa kita akan rimbai suku rajam katalu ramai. Jadi pa kakak beli kano angitor rimbai kasih amoyon ama kita kra angitor bilin moyon am akita kararimbay kasih hamuyon maya ra WhatsApp maya ra nomor loho sak siam limo balu siam onom balu onom balu. Ampa kakak pengkuanangan rarangan taka Roslan Miasin rana kita rabilin maya ra Facebook mai kan sayang dio nam sahulio kopio pengkuanangan rion maya ra mora radio keninga FM. Ampa kakak rayu setaka po angkini ngor rimbai kini tak nu rangan taka Jenny Liana kita kera rimbai Bukit Layang-Layang rimbai ri Jaino Likuran. Rangan taka iya boy Arash na kita kera rimbai Bilinku rimbai ri Josie Sikin Ami Dania Kristal na kita kera li Dania Kristal na kita kera rimbai Alimananku rimbai ri Florence Sorabin am Ilori Juliani Sabri.

Yo bahagia akan saya kamu yo nam kan saya nanti kesra miun amreno kaya karako DJ Zara Rohitur akan selalu lan rahu nomorot sukura jam kata lu ramai paling kona ramiun ang kini ngora mora radio kini ngora FM mon yakin tok miun abu di kamayara frekuensi siam ngopera mapat titik tulu miga sama beli kapo mayara mo mayara aplikasi RTM klik amra portal radio RTM empa kaka abu di kapo angin torabilin miun mayara WhatsApp mayara nombolo sak siam limo balu siam onom valu onom valu. Ampai kuanan perarangan takkan angin tora bilin ramo kansen roh itu am kansen antinga esramyun mulu pono inarumbai pita. Ampa kakara istaka pang kini ngora rimbai kini tak nurangan takka meniagan sing kampung kebulu. Kita kerimbai rimbai ida rimbai ri Francis Landong. Narumbai pita sagulit sandakan. Nah kita kerimbai lumpai kuyak angkuliman rimbai ri Syarina Mutsapri. Amrangan takal Lina Danas nak kita kerimbai Aman Sialion rimbai ri Twitter Piong Am Ilori Judith Korong.

kang siya ni Tarakawi au nambot indim tara kampung Pewo Pensiangan asiha suku rabilin di Tarakawi stasiun siung no kali rakon bilin ko di Tarakawi atau kerajaan kerajaan sensoi palirai pasikula lalaing palirai anura kesehatan takatu rolan po mera pahun pakai babasan palirai rahutaka tahami takano rahutaka kolen taka palirai ang kiningaw ra kiningaw FM onsoy.

Yo pahak agar ino patut tuno kopi ramu yon rondo aho yo hino pusor inalungan operasi bencana libung Keningau. Upis Keningau. Upis daerah Keningau napa aktif rapusor inalungan operasi bencana PKOB Raliwino bangunan urus setia daerah Keningau. Tumalimpun, tino malimpun ra sehari bulan sila kasiam ruang ribu rong paramonom yohino ra oro karwo. Ulu nasuangan abulian telefon ra nombor lohos sa onom apat ruo onom tulu valu siam valu ra pasukura aho asunggai trah bencana no kawan bencana rah livung Keningau. Ampak kakak Reno pasuku aku pia beli nurangan taka sinuai je kauran. Dije kan saya dan mamai amkan saya mengandoi poyo. Dije oro reti kosan masaga poyo guang ti mai rapa kita kena rimbai. Am rimbai poyo kasaga ku oro reti rimbai bayar bujang rimbai kalsom bos bah gini ak dije am paring konangan. Ampak suku aku pia Rondo Vilin kan saya datang noro DJ amkan saya mengandoi ra oro day tu am malansan aku onsoi onsoi koya DJ boleh kia aku makita makiani rimbai rimbai din singkap rimbai kinagai nuguang ti intor daki Nor Fazila Jio Kampung Dangulat Keningau. Yo kan saya namanya nampain kewenangan poyo nangi tora bilin ramo. Amres tak apa angkini ngora rimbai kini tak nurangan tak kasino aje. Bayar abu jang rimbai rikal sumbos. Nur Fazila Kampung Dangulat Keningau ginagai muguang ti rimbai rimbai din singkot. Singkop am rimbai kini tak rijilada. Rimbai kulerion rimbai ri ebi suhai biabir.

Siskom, Eastern Sabah Security Command. Yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekan de operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah. Ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru ora lilit sirangon Sabah rayu semalungan, monsoi am berdaulat. Kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan de keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali Ngapura bal untuk mempajajo rekan sayan, memandak rakalatan sor rapalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

petang dan juga selamat sejahtera kepada semua pendengar yang masih lagi bersama kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda hari ini? Harap petang ini semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, walaupun dengan keadaan cuaca kita yang begini, masih lagi terus setia, masih lagi ceria dan masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Waktu-waktu begini mesti ada ramai yang sedang berehat dan juga mungkin ada yang sedang sibuk selesaikan kerja masing-masing. Baiklah, untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika, saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti. Khas untuk anda semuanya, hari ini edisi Rabu 2 September 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Ija dalam siaran Murud yang bersiaran dari pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Tidak mengapa, kita biarkan dulu DJ Ija berehat seketika. Jadi jom kita jadikan petang ini, kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang untuk anda melepaskan penat. Mesti sekarang ini ramai yang penat kan? Penat bekerja. Ada juga yang penat mental. Penat berfikir. Jadi petang ini kita tarik nafas dulu sekejap dan biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar, cerita-cerita menarik dan semestinya info terkini akan saya kongsikan kepada anda semua. Tidak kira di mana anda sedang berada, sedang memandu ataupun sedang berada di ruangan masing-masing atau sekarang ini ada yang tengah bersantai, berehat di rumah kan? Terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk panduan Muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 3.22 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita mulakan santai petang anda dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM, hebat syoknya. The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://caam.my/crc2026.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Ha, maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Ha, jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, dunia ni, kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. Dan ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. Kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: Mic on. Ada cerita, kita kongsi. Menerusi Santai Petang pukul 4 di Keningau FM, kami bawakan bual bicara santai tapi penuh isi bersama tetamu jemputan dari pelbagai latar, perkongsian pengalaman, pengetahuan, seni budaya hinggalah dasar dan inisiatif kerajaan. Dengar yang bermanfaat, isu semasa dan raikan suara-suara hebat dari akar umbi. Mic on, ada cerita, kita kongsi hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Bah, dengar kamu tahu, Keningau FM hebat syoknya.

0: Baiklah, itu dia lagu daripada KOI Tui Karma, baru saja menghiburkan anda di pusingan yang pertama ini dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Baiklah, untuk pusingan pertama ini sedikit info hebat ingin saya kongsikan buat anda, iaitu berkenaan pukul 4 petang nanti dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi. Kita akan bersama dengan pengarah Jabatan Meteorologi Sabah, iaitu Puan Lucia Enggong, yang akan berkongsi berkenaan keadaan jerebu ketika ini, khususnya bagi daerah Keningau. Jadi jom sama-sama kita mendengarkan, sama-sama kita mengetahui tentang keadaan cuaca di sekitar Keningau, kan? Dan kita nampak, kita memang tahu bahawa sekarang Keningau menduduki tangga kedua tertinggi IPU, bacaan IPU. Yang pertama Kota Kinabalu, seterusnya diikuti Kimanis dan juga Keningau. Jadi petang ini dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi, kita akan bersama dengan pengarah Jabatan Meteorologi Sabah, Puan Lucia Enggong, yang akan bersama-sama memberikan keadaan cuaca keadaan kita pada ketika ini. Jadi terus kekal bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ala Canggau Remix.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membrek dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
2: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.

0: anda sedang bersama menerusi rancangan Ada Cerita Kita Kongsi.
1: Baiklah, seperti yang dijanjikan di awal tadi, hari ini, petang ini, tepat pukul 4 sekarang ni, kita bersama dalam Ada Cerita Kita Kongsi. Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua pendengar setia kenderaan FM. Ada Cerita Kita Kongsi pada petang ini, ada persoalan yang kita rungkaikan. Dan petang ini, kita bawakan satu topik yang sememangnya terjadi pada kita ketika ini, khususnya apabila keadaan cuaca dan kualiti udara mula berubah dan juga dia dikenali sebagai jerebu. Baiklah, bila kita lihat langit mula kelihatan berkabus, jarak penglihatan semakin berkurang dan udara terasa kurang selesa, sudah tentu banyak persoalan yang bermain di fikiran kita. Dari mana datangnya jerebu? Bagaimana keadaan cuaca mempengaruhi pergerakan dan juga kepekatan jerebu? Dan yang paling penting, apakah perkembangan serta jangkaan keadaan cuaca yang perlu kita ketahui dalam tempoh terdekat ini? Jadi untuk mendapatkan penjelasan yang lebih tepat daripada pihak yang sememangnya arif dalam bidang ini, petang ini kita bersama dengan Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Negeri Sabah, Puan Lucia Enggong, yang akan bersama-sama kita secara dalam talian. Baiklah Puan, Puan mungkin boleh dengarkan kami ketika ini. Mungkinnya ada kita tunggu sebentar nanti. Mungkin kita boleh berehat seketika dan juga kita akan mulakan kita punya Ada Cerita Kita Kongsi sebentar sahaja lagi.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://caasam.my/crc2026.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz sekarang.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: memang dia akan bertiup dari arah barat daya. Jadi angin ini membawa asap tebal daripada titik panas yang apa yang berlaku di ataupun aktiviti kebakaran yang berlaku di Kalimantan. Ia membawa angin tersebutlah, membawa asap pencemaran ke Sabah termasuk Keningau lah. Dan pada masa yang sama taburan hujan pula pula rendah lah. Taburan hujan di, di kalau kita tengok berdasarkan stesen stesen meteorologi di Keningau, hujan dia tak banyak jadi hujan dengan jumlah hujan yang rendah ni dia tidak boleh mengurangkan kesan jerbu tu untuk tempoh yang lama lah. Dia cuma sementara aja. Dia mampu mengurangkan jerbu tu lah. Jadi faktor dia adalah disebabkan oleh ada aktiviti kebakaran di Kalimantan dan juga tiupan angin tiupan angin dari arah barat daya dan keadaan cuaca kita yang kering dan panas pada masa sekarang lah.
1: Ya, betul. Baik Puan, kalau kita bercerita pula kan mengenai kesan-kesan yang dihadapi oleh orang ramai apabila sesebuah kawasan itu mencatatkan bacaan IPU yang tinggi macam keadaan di daerah Keningau pada ketika ini.
0: Okey, IPU IPU sekarang ni tinggi di Keningau. Jadi ia menunjukkan kemerosotan pada kualiti udara di atmosfera. Kesan dia kepada orang ramai terutamanya sekiranya kita berada di luar lah, ia boleh menyebabkan kita berasa tidak selesa lah dari aspek kepada kesihatan orang ramai Mata kita boleh terasa pedih Kita pula boleh sakit, terasa pening, sakit kepala, ada batuk-batuk. Kulit kita pun terasa gatal
1: Betul.
0: Tetapi yang lebih merisaukan saudari Atikah
1: Betul.
0: Yang merisaukan lagi sekiranya orang ramai, especially terutamanya individu yang mempunyai masalah pernafasan So ia boleh memberi kesan kepada individu tersebut sebab ia boleh memberi kesan kepada paru-paru ataupun sistem pernafasan individu tersebut
1: Betul, dan juga mungkin kesan-kesan yang dihadapi oleh orang ramai ini terutamanya buat mereka yang telah pun berusia dan juga kanak-kanak dan juga yang ada masalah pernafasan seperti yang Puan baru jelaskan sebentar tadi. Baik Puan, berkenaan dengan langkah-langkah pencegahan yang boleh kita ambil, selalunya mungkin Puan boleh jelaskan juga beberapa langkah pencegahan yang boleh kita ambil dalam keadaan kita yang sekarang ini tengah bercerebu.
0: Pencegahan yang kita boleh ambil yang utama dia langkah utama kita untuk mengurangkan kesan jerbu ni, dinasihatkan kita mengahadkan aktiviti di luar, dan juga sekiranya perlu kita berada di luar, lebih baik kita memakai pelitup muka yang sesuai iaitu pelitup muka yang boleh mampu menapis zarah jerbu ataupun pencemar udara. Sekiranya ia tidak sesuai pencemar ataupun zarah udara yang tidak sihat tu, dia boleh masuk ke salur pernafasan kita dan boleh menyebabkan kita memberi kesan negatif kepada kesihatan. Dan orang ramai juga dinasihatkan untuk minum air secukupnya dan kepada golongan yang berisiko seperti yang saudari Atikah sebutkan tadi, warga emas kanak-kanak ni, pesakit kronik ni, elakkanlah daripada terdedah kepada jerbu pada masa sekarang.
1: Betul. Baiklah Puan, mungkin terakhir bagi sebelum kita menutupi segmen ada cerita kita kongsi pada petang ini, mungkin Puan ada pesanan kepada pendengar terutama dengan keadaan jerbu atau cuaca pada ketika ini.
0: Nasihat nasihat daripada daripada Pak Kamil daripada Matt, dinasihatkan supaya orang ramai mengurangkan aktiviti luar sebab pada masa sekarang ni kesan jerebu tu boleh menyebabkan dia memberi impak yang tidak baik kepada kesihatan.
1: Betul.
0: Dan orang ramai juga dinasihatkan tidak supaya tidak melakukan aktiviti pembakaran saudari Atika.
1: Betul.
0: Sebab sekarang kita sudah jerebu dan sekiranya kita buat pembakaran tu yang kita kenali sebagai pembakaran tempatan kita bakar di kawasan kita sendirilah. Jadi dia akan memburukkan lagi lah keadaan jerebu di kawasan setempat tu.
1: Betul.
0: Sekarang ni dah ada jerebu daripada apa yang kita kenali sebagai jerebu rentas sepadan. Jadi kita janganlah tambah lagi dengan pembakaran tempatan.
1: Betul.
0: Dan orang ramai juga dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat IPU. Pastikan maklumat IPU yang diterima tu adalah sahih saudara Etika.
1: Betul.
0: Supaya tidak menyebabkan panik lah di kalangan orang ramai.
1: Betul.
0: Jadi untuk IPU ni orang ramai boleh akses kepada aplikasi Jabatan Alam Sekitar MyEQMS. Bolehlah download aplikasi tersebut.
1: Baiklah. Jadi untuk pesanan daripada Puan Lucia sebentar tadi, jangan melakukan pembakaran terbuka pada ketika ini, dan juga kalau boleh dapatkan maklumat yang sahih untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan bacaan IPU terkini Jabatan Alam Sekitar. Baiklah, terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Negeri Sabah, Puan Lucia Enggong. Terima kasih, Puan.
0: Terima kasih saudari Atika.
1: Terima kasih atas kesudian bersama-sama kita pada petang ini dan berkongsi penjelasan serta maklumat yang begitu penting berkaitan dengan jerebu dan juga cuaca panas. Dan juga semoga perkongsian sebentar tadi dapat membantu kita semua lebih memahami keadaan yang sedang berlaku dan dalam pada yang sama lebih bersedia untuk menghadapi sebarang perubahan cuaca serta keadaan kualiti udara. Jadi untuk anda, dalam keadaan seperti ini, sentiasalah mengambil berat tentang kesihatan diri dan keluarga, ikuti perkembangan cuaca serta maklumat rasmi daripada pihak berkuasa dan ambil langkah sewajarnya sekiranya keadaan jerebu semakin teruk. Dan yang paling penting, jangan menganggap jerebu ini sebagai perkara biasa. Udara yang kita hirup hari ini adalah sebahagian daripada kesihatan kita untuk hari-hari yang akan datang. Baiklah Puan, saya Atika mewakili Keningau FM sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Puan Lucia Enggong atas perkongsian sebentar tadi.
0: Sama-sama Radio Keningau FM.
1: Terima kasih Puan. Baiklah, untuk anda di luar sana, terus dengarkan bersama kami. Dan juga ketika tadi anda sudah pun bersama dalam Ada Cerita Kita Kongsi untuk petang ini dan mengetahui berkenaan dengan keadaan jerebu ketika ini. Baiklah, tepat pukul 4.30 minit petang nanti kami akan bawakan kepada anda seperti biasa berita daripada Sabah FM untuk anda mengikuti perkembangan terkini dan juga info semasa. Terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.
2: Mic on, Ada Cerita Kita Kongsi, segmen buat bicara yang menghimpunkan suara-suara dari pelbagai latar, sama ada kisah inspirasi, cabaran hidup, seni, budaya ataupun suara komuniti. Kami bawakan tetamu istimewa dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Mic on, Ada Cerita Kita Kongsi, menerusi Santai Petang pukul 4 hanya di Keningau FM, hebat syoknya, kerana setiap orang ada cerita.

0: Berita sepenuhnya. Lima kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 4 petang berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS. Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 178, diikuti Keningau 175, Kota Kinabalu 173, Kimani 171 dan Sandakan 133. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Dalam pada itu, infografik pemantauan El Nino Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah menyarankan orang ramai mengurangkan aktiviti luar, manakala kanak-kanak, warga emas serta pesakit kronik dinasihatkan mengelakkan aktiviti di luar rumah. Susulan bacaan IPU menghampiri bacaan 200, Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri dan PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata, tindakan mengikut kawasan itu berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan. Berdasarkan pelan tersebut, kesemua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan dalam tahap amaran 1A. Datuk Zainuddin berkata darurat atau bencana jerebu akan diisytihar apabila bacaan IPU mencecah 500 dan ke atas. Beliau mencadangkan aktiviti rasmi kerajaan negeri dibatal atau ditangguh. Bacaan IPU mencapai atau melebihi 200, manakala aktiviti di dalam bangunan masih dibenarkan. Kerajaan negeri juga akan mengesyorkan sekolah di kawasan yang mencapai bacaan atau melebihi 200 ditutup dan menjalani pembelajaran dari rumah. Dalam pada itu, PKOB Daerah Keningau yang diaktifkan pada Selasa di tingkat bawah Bangunan Urus Setia Daerah Keningau beroperasi 24 jam. Menurut kenyataan Pejabat Daerah Keningau, pengaktifan pusat berkenaan membolehkan maklumat situasi bencana disalurkan kepada pihak berkaitan bagi membantu penyelarasan tindakan dan pengurusan di peringkat daerah. Dalam masa sama, ia memudahkan orang ramai menyalurkan maklumat atau aduan berkaitan kejadian bencana di sekitar daerah berkenaan. Orang ramai boleh menghubungi talian 016-426-7898 untuk menyampaikan sebarang maklumat berkaitan. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah meningkatkan operasi pencegahan pembakaran terbuka dan pemantauan kualiti udara. Pengarahnya Nur Rashida Muhammad Ghazali berkata, langkah itu diambil susulan situasi jerebu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri ini.
1: Sebenarnya kualiti udara di negeri Sabah ni terjejas akibat jerebu rentas sempadan yang berpunca daripada kebakaran hutan dan juga tanah gambut di Kalimantan. Asap tebal daripada kebakaran tersebut dipercayai telah dibawa oleh tiupan angin merentas wilayah Borneo termasuk ke Sabah.
0: Nur Rashida Muhammad Ghazali. Laporan ASMC pada 31 Ogos lalu mengesan 253 titik panas di Kalimantan, manakala tiada titik panas dikesan di Sabah. Susulan itu, JAS meningkatkan rondaan di kawasan berisiko dan setakat ini 492 rondaan operasi mencegah pembakaran terbuka telah dilaksanakan. Dalam pada itu, penduduk di Sandakan mula mengambil langkah berjaga-jaga termasuk memakai pelitup muka ketika berada di luar. Bagi penduduk setempat, langkah berjaga-jaga penting demi keselamatan dan kesihatan diri. Ikuti reaksi Nur Syafini dan Suryanti alias.
2: Tolong berhati-hatilah untuk keluar sekarang lagi-lagi untuk budak-budak sebab jerebu kita pun di sini makin berleluasa. Dan make sure pakai mask lah. Kurangkan aktiviti luar, outdoor terutamanya yang bawa anak-anak. Sediakan kamu punya first aid kit sendiri di rumah seperti eye drop. Mana tahu kamu keluar daripada rumah ini pedih-pedih itu mata kan.
0: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Polis Pinampang merampas dada jenis ekstasi seberat 1.06 kilogram bernilai kira-kira lebih RM20,000 dalam satu operasi di sekitar daerah itu pada Selasa. Rampasan itu susulan penahanan seorang lelaki tempatan berusia 31 tahun. Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintendent Sammy Newton berkata, suspek ditahan kira-kira 12.30 tengah malam di sebuah premis hiburan. Saringan awal air kencing mendapati suspek positif dada jenis amfetamin, syabu dan THC. Hasil siasatan lanjut membawa kepada penemuan sebuah beg di lokasi berasingan yang mengandungi 31 paket plastik berisi serbuk disyaki dada berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Sama. Kutipan wakaf tunai di Sabah meningkat ketara sehingga mencecah RM2.5 juta tahun ini berbanding RM34,000 pada tahun 2022. Jumlah keseluruhan kewangan wakaf negeri juga meningkat kepada RM3.4 juta tahun ini berbanding RM100,000 dalam tempoh sama. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Dato' Ramlan Awang Ali berkata, peningkatan tersebut membuktikan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan wakaf semakin berkembang.
4: Wakaf tunai ini akan menjadi pemangkin kepada kemajuan pembangunan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dan beauty untuk wakaf ini ialah semua golongan masyarakat dapat kita salurkan bantuan. Terdapat juga saudara-saudara kita sama ada yang Islam dan bukan Islam.
0: Dato' Ramlan Awang Ali, MUIS menyasarkan jumlah kutipan melalui potongan wakaf bulanan mencecah RM3 juta tahun ini. Sehingga kini terdapat lebih 1,200 penyumbang potongan wakaf bulanan melibatkan penjawat awam negeri dan persekutuan. Dalam pada itu, MUIS menetapkan bulan September sebagai bulan wakaf negeri Sabah dengan perasmian dijadual berlangsung pada Isnin ini di Dewan Saada Wisma MUIS Kota Kinabalu. Dato' Ramlan berkata inisiatif itu bagi terus memperkasa kefahaman masyarakat mengenai wakaf serta menggalakkan lebih ramai individu dan sektor korporat membudayakan wakaf. Dana wakaf tunai Sabah dibahagi kepada 4 tabung utama iaitu tabung am, kesihatan, pendidikan dan tabung pembangunan. Antara manfaat wakaf yang telah dilaksana termasuk penyediaan klinik bergerak melalui wakaf korporat selain sumbangan bagi pembangunan sebuah bangunan 4 tingkat di Tawau. Kira-kira 400 saudara baharu dari seluruh negara dijadual menyertai program Ijtimak Amal Islam Mualaf Madani Ijmam Peringkat Kebangsaan 2026. Program berlangsung selama 3 hari di Kota Kinabalu bermula 3 hingga 5 September ini. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, program itu bagi memperkukuh penghayatan Islam serta mencungkil bakat dan kebolehan dalam kalangan peserta. Program yang diadakan setiap 2 tahun itu menyediakan pelbagai acara termasuk ujian tilawah Al-Quran, hafazan, pertandingan azan dan ikamah serta nasyid sekaligus membuktikan komitmen untuk memastikan saudara baharu terus diberi ruang untuk mengembangkan kebolehan dan kemahiran selain melibatkan diri secara aktif dalam masyarakat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 5 kawasan di Sabah catat IPU tidak sihat. Kerajaan negeri aktifkan pusat kawalan operasi bencana. Sekian berita tadi disunting Jenior Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Keningau FM 94.7 MHz, suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya. Keningau.

0: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN, dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Datuk Seri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, keharmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CMCF) yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insya-Allah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Datuk Seri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya. Selain itu, beratkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat, khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Datuk Seri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan jangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. Kelantan. Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan ke semua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
2: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Ahmad. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tamu haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tamu haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus tak habis tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mama Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://casam.my/crc2026.
1: Bapak memang malas. Cermin tidak kisah. Lampu isyarat tak indah. Tukarlah lawan tak hebat. Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
2: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
2: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
3: Anda mampu mengubahnya.
4: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
0: Baiklah, petang ini seperti biasa kami akan bawakan kepada anda laporan info trafik daerah Keningau, dan juga petang ini kita bersama dengan Corporal Abdul Syukur, penguatkuasa trafik IPD Keningau, yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan dengan perkongsiannya.
5: Terima kasih DJ. Selamat petang dan salam sejahtera. Untuk makluman pengguna jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Bulatan Perkasa, pergerakan kenderaan keluar dari pusat bandar perlahan dari Bulatan Sondomon ke Bulatan Perkasa. Dari arah Bulatan Perkasa terus ke arah Apinapin, pergerakan kenderaan lancar. Bulatan Sondomon, kenderaan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sondomon lancar namun agak perlahan, dan pergerakan kenderaan pulang ke rumah masing-masing. Manakala dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Sondomon lancar, tiada halangan di atas jalan. Bulatan Rakyat, aliran trafik ke semua arah bergerak lancar. DJ bertugas, kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti berikut. Patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemah di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
4: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
0: Baiklah, sekarang ini kita pun memasuki pusingan yang ketiga untuk segmen Santai Petang, dan juga sekarang ini kita pun telah memasuki pusingan Harmonika untuk edisi 2 September 2026. Baiklah, petang ini seperti yang kita sedia maklum dengan keadaan cuaca yang agak berderebu, dan juga bacaan terakhir untuk bagi sekitar Keningau pada ketika ini adalah pada tahap 174, iaitu dalam keadaan yang tidak baik. Jadi untuk anda di luar sana, sentiasa pantau kesihatan anda, terutama buat golongan yang mempunyai anak kecil, warga emas kan, ibu bapa kita, dan juga buat anda yang mempunyai masalah sistem pernafasan, kalau boleh jangan dulu buat aktiviti luar buat masa sekarang ini. Dan bagi yang mendengar ini yang ada yang mempunyai keluarga yang berusia anak kecil, yang mempunyai keluarga yang mempunyai sejarah sakit pernafasan, dimohon untuk bagi nasihat, jangan keluar pada waktu sekarang ni. Dan juga untuk anda sendiri, kalau boleh sentiasa menggunakan pelitup muka yang baik, contohnya seperti pelitup muka N95. Pelitup muka yang bukan untuk berfashion, kan sekarang ini bukan untuk berfashion. Selalunya saya nampak ada di antara kita yang pakai pelitup muka yang saja-saja sekadar menutupi. Kalau boleh pakai pelitup muka yang telah pun disarankan oleh pihak kesihatan, iaitu N95, di mana pelitup muka ini pun sebenarnya telah menutupi ruangan di bahagian muka kita. Maksudnya tidak akan ada masuk partikel-partikel halus. Jadi pelitup muka yang sesuai digunakan pada keadaan cuaca ketika ini jerebu adalah pelitup muka N95. Dan juga jangan lupa untuk sentiasa minum air. Minum air tu minum air apa? Air putih, air kosong. Bukan minuman yang bergula, bukan minuman yang bermanis. Ketika ini kita kena dan juga harus jaga kesihatan. Jadi perbanyakkan minum air putih, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, sekurang-kurangnya kan. Dan juga banyakkan sentiasa memantau bacaan IPU di laman sosial rasmi, contohnya seperti Jabatan Alam Sekitar. Dan juga saya ingin ingatkan kepada anda, buat masa sekarang ini adalah masa di mana kita tidak boleh untuk melakukan pembakaran secara terbuka. Dalam keadaan yang berjerebu, bila kita melakukan pembakaran lagi secara terbuka, ia sebenarnya akan menambahkan lagi keadaan, menambahkan lagi jerebu, bukan mengurangkan, kan, menambahkan lagi jerebu. Jadi kalau boleh, jangan dulu membuat pembakaran secara terbuka pada ketika ini. Sama-sama kita jaga kita, kita jaga kita. Baiklah, untuk segmen harmonika petang ini, jom kita berhibur dengan lagu daripada Real Lagun Tabit, Lomangat Aku Duka, di Keringau FM, hebat syoknya.

0: Okay. Kau okay kah tu? Dari tadi aku dengar kau batuk-batuk.
1: Okay juga ni Tika. Saya cuma terkejut.
0: Ai, terkejut apa sampai batuk-batuk?
1: Iya, saya keluar tadi kan. Saya nampak langit ni macam berkabus. Saya ingatkan Keningau sudah masuk musim sejuk tau.
0: Kleh, sejak bila Keningau ada musim sejuk?
1: Iyalah.
0: Itu jerebu tu sekarang.
1: Jerebu? Astaga, patutlah tadi saya rasa macam dalam filem. Oh. Kau tahu kan semua benda kan saya nampak samar-samar?
0: Bukan kau saja nampak samar-samar, Kleh. Masa depan pun boleh samar kalau kesihatan jadi jaga.
1: Serius juga kau petang-petang ni, Otika?
0: Memang musius sikit ni. Jerebu ni, Kleh.
1: Okay.
0: Bukan sekadar buat langit nampak kelabu. Udara yang tercemar ni boleh mengganggu kesihatan kita, ya. Terutama kanak-kanak, warga emas dan dorang yang ada masalah pernafasan.
1: Jadi kalau nampak jerebu, Tika, jangan pula kita cakap, kan? Ui, cantiknya suasana estetik, kan?
0: Jangan. Nanti kau berselfie dalam keadaan jerebu, tak nampak nanti kau kaya tenggelam.
1: Terus hilang dari radar, kan?
0: Betul.
1: Tapi kan Tika, kalau keadaan berjerebu, apa yang kita patut buat?
0: Pertama, kalau boleh, kau kurangkan aktiviti di luar. Kalau bacaan kualiti udara tidak baik, macam petang ni kan, Kleh, bacaan IPU sekitar Keningau tidak berapa baik.
1: Jadi maknanya kalau ada orang bawa jogging, macam
0: kau jawablah. Jogging sejaklah di rumah.
1: Jogging keliling ruang tamu kah?
0: Boleh patut. Tapi awas, jangan sampai orang fikir kau berlari kejar-kejar pencuri. Aura nanti keadaan.
1: Iya kan, nanti orang salah faham pula. Yang kedua, apa pula Tika?
0: Kalau perlu keluar, gunakan pelitup muka yang sesuai. Terutama pelitup muka yang dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada partikel halus dalam udara. Contohnya pelitup muka N95.
1: Dan jangan lupa Tika,
0: apa tu Kleh?
1: Jangan pakai pelitup muka semata-mata sebab menampak handsome, menampak cantik.
0: Ya, ada ke orang begitu?
1: Ada bah, mau nampak matching matching maksudnya dengan outfit. Hari ini pakai hitam, besok beige, lusa floral. Ih, ramailah orang buat begitu.
0: Jerebu belum hilang, fashion show sudah bermula kan?
1: Iya. Tapi Tika, selain itu apa lagi?
0: Minum air yang mencukupi dan pastikan keadaan dalam rumah selesa. Kalau keadaan luar sangat berjerebu, kurangkanlah membuka pintu dan tingkap terlalu lama.
1: Jadi kalau saya buka tingkap sebab mau tengok cuaca, macam mana?
0: Kalau kau buka tingkap, jerebu masuk.
1: Kalau saya buka pintu,
0: jerebu masuk lagi.
1: Kalau saya buka hati,
0: itulah insiden tu kawan.
1: Tapi kan Tika, kalau mata pedih atau tekak rasa tidak selesa sebab jerebu,
0: macam mana? Itu lagi sikit aku lupa. Jangan ambil ringan. Rehat, kurangkan pendedahan kepada udara berjerebu dan pastikan dapatkan nasihat ataupun rawatan perubatan kalau kita nampak simptom berterusan atau semakin teruk.
1: Jadi kesimpulan di sini Tika,
0: jerebu ni bukan masa untuk kita menjadi hero ataupun heroin.
1: Betul tu. Jangan sebab menampak gagah. Walaupun tiada aktiviti yang perlu, sanggup keluar rumah walaupun udara tidak sihat kan?
0: Betul tu. Kesihatan lebih penting daripada aktiviti. Boleh ditangguhkan juga.
1: Iya. Satu lagi.
0: Apa lagi tu?
1: Kalau nampak langit kelabu,
0: janganlah terus cakap cuaca mendung. Periksa dulu bacaan kualiti udara. Sebab Kleh, dalam keadaan sekarang ni susah sikit kita membezakan mendung dengan jerebu.
1: Itu baru betul.
0: Betul. Jerebu datang pada saat ini, kita harus berjaga-jaga. Bukan panik.
1: Bukan buat lawak saja Tika.
0: Betul. Tapi jaga kesihatan diri dan orang sekeliling.
1: Iya, dan Tika, kalau kau nampak saya pakai mask sampai dua lapis kan?
0: Sampai dua lapis? Kenapa tu?
1: Semua saya takut jerebu kenal muka saya.
0: Ya ampun, budak ni sudah-sudah bang Kleh. Apa-apa pun Kleh, sama-sama kita jaga kesihatan ketika keadaan berjerebu sekarang ni.
1: Iya.
0: Kurangkan aktiviti di luar jika keadaan udara tidak baik, ya.
1: Betul.
0: Dan sentiasa peka dengan maklumat kualiti udara semasa.
1: Jaga diri, jaga kesihatan.
0: Dan jangan lupa Kleh, jerebu ni bukan estetik, ya.
1: Okay.

Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan beberapa info berkenaan dengan jerebu. Ha, maklumlah dengan cuaca kita pada ketika ini. Ingat, ada 5 langkah yang ingin saya kongsikan, iaitu langkah A, B, C, D, E. Ha, apa itu langkah A, B, C, D, E? Baiklah, untuk 5 langkah, Sentiasa kita ingat dengan keadaan cuaca sekarang ni. Langkah yang pertama adalah A. A adalah amal. Gunakan pelindung diri. Gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air yang secukupnya. Dan juga kekalkan kebersihan diri. Ini adalah yang sentiasa dan perlu kita amalkan setiap hari dalam keadaan cuaca sekarang ini. Kedua, B. Sentiasa berwaspada dengan tahap kesihatan diri. Jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak, cepat-cepatlah pergi ke klinik kesihatan yang berdekat ataupun pergi ke hospital-hospital yang terdekat dan juga bolehlah buat pemeriksaan dengan lebih lanjut. Jadi untuk anda di luar sana, sentiasa berwaspada dengan tahap kesihatan diri. Seterusnya adalah C, iaitu cakna. Cakna, ambil tahu. Sentiasa ambil tahu, ambil peduli berkenaan dengan kualiti udara kita pada ketika ini. Semak bacaan IPU sebelum keluar bangunan dan ikuti nasihat kesihatan oleh pihak berkuasa. Seterusnya adalah D, didik. Didik diri, didik keluarga dan juga komuniti. Kongsi maklumat yang betul tentang jerebu. Tidak pasti, jangan kongsi. Maklumlah kan, sekarang ini kita berada dalam dunia media sosial di mana semua orang akan cepat secara hebahan sebaran maklumat-maklumat yang tidak betul itu cepat tersebar di media sosial. Jadi untuk anda, didik diri, keluarga dan juga komuniti, kongsi maklumat yang betul tentang jerebu. Tidak pasti, jangan kongsi. Dan yang terakhir, E, elak. Elak pendedahan kepada jerebu. Kurangkan aktiviti luar apabila tidak tidak memerlukan. Tahap kualiti udara tidak sihat mengikut IPU. Jadi janganlah, kalau sekarang ni kan mungkin hati tengah meronta-ronta, mau pergi jogging, hati tengah memanggil-manggil untuk pergi jogging petang-petang ni kan. Sebab itu adalah rutin harian kita, betul tidak? Itu adalah rutin harian kita berjogging, beriada. Tapi untuk keadaan sekarang ini, boleh elakkan. Macam tadi sekitar spontan, jogging je dari rumah. Kawasan rumah tu, turun naik tangga tu pun sebenarnya jogging juga tu kan. Jogging turun naik tangga tu sebenarnya satu senaman juga. Jadi sama-sama kita ambil tahu, sama-sama kita ambil peduli dengan keadaan cuaca pada ketika ini. Baiklah, itu dia berkenaan dengan 5 langkah A, B, C, D, E yang perlu kita patuhi, yang perlu kita ikut dengan keadaan cuaca pada ketika ini. Amal, berwaspada, cakna, didik dan juga elak. Sama-sama kita jaga diri, sama-sama kita jaga keluarga dan juga sama-sama kita menjaga kita sesama kita. Baiklah, untuk seterusnya dalam segmen Harmonika petang ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama.

0: satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan pribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
1: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Ningau FM.

0: menghadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat Show.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://caam.my/crc2026. Baiklah, petang ini kita kembali lagi semula dalam segmen Harmonika, dan juga sekarang ini kita pun telah pun memasuki pusingan yang terakhir untuk segmen ini. Tidak sedarkan masa berlalu, anda sudah menemani saya seawal pukul 3 petang tadi dan nampaknya sekarang pukul 6.3 minit. Kita pun sudah berada di pusingan yang terakhir, pusingan Harmonika untuk petang ini. Baiklah, petang ini saya akan kongsikan beberapa info, dan juga untuk petang ini saya akan kongsikan iaitu berkenaan dengan kempen Derma Dara. Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen Derma Dara pada esok 3 September 2026 hari Khamis, bertempat di Pejabat Unit Pembelian Leaks Nabawan, bermula pada pukul 9 pagi sehinggalah 1 petang. Jadi untuk anda, bagi yang penduduk sekitar Nabawan, bolehlah datang menyokong penuh kempen Derma Dara anjuran Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 petang nanti. Jadi bagi yang bercadang untuk menderma darah esok malam ini, bolehlah tidur awal. Jangan tidur lambat kan. Minimum 5 jam boleh sudah tu kan, tidur awal. Dan juga untuk esoknya, bagi yang ingin menderma darah tu kan, bolehlah isi perut dulu. Jangan biarkan perut anda kosong. Makan dulu, sarapan dulu, dan pastinya minum air yang mencukupi sebelum dan juga selepas. Ini bagi mengelakkan anda terkena dehidrasi. Jadi pastikan minum air yang secukupnya, makan dulu sebelum menderma darah, dan yang pastinya pakai pakaian yang bersesuaian. Nanti mudahlah kan kita punya pegawai masalah ambil darah tu, mudah kan. Dan seterusnya, yang penting sehat tubuh badan dan juga datang dengan hati yang gembira. Gembira kerana kita telah pun menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang penderma. Gembira kerana kita mampu menyelamatkan orang lain kan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi jom kita ramai-ramai menyokong penuh kempen Derma Dara esok 3 September 2026 hari Khamis, bertempat di Pejabat Unit Pembelian Leaks Nabawan, bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 petang nanti. Baik, untuk petang ni dan buat panduan pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6.22 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya. Harmoni.

0: ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah, tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Ha, maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Ha, jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni, kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. Dan ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. Kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

Baiklah, itu dia lagu daripada Zik, Give Me Your Forever. Nampak yang membawa kita ke penghujung segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk petang ini. Terima kasih kerana setia mendengarkan saya bermula seawal pukul 3 petang tadi sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Baiklah, untuk petang ini sama-sama kita menjaga kesihatan kan dalam keadaan cuaca yang jerebu ini, dan juga perbanyakkan minum air bagi yang berkeluarga, ada anak kecil, ada yang tinggal bersama dengan warga emas ataupun ada ahli keluarga yang mempunyai sejarah penyakit pernafasan. Kalau boleh elakkan, jaga mereka, kita jaga kita pada ketika ini, dan juga elakkan daripada terlalu terdedah dengan kawasan di luar. Cuaca sekarang tidak berapa baik. Sama-sama kita menjaga kesihatan buat masa kini. Baiklah, untuk petang ini jangan lupa juga untuk mencurun aplikasi RTM Klik seperti biasa. Ha, anda boleh dengarkan kami di sana dan juga anda boleh menonton secara langsung TV1, TV2 dan pelbagai terbitan-terbitan drama dan juga filem terbitan RTM itu sendiri. Dan yang pastinya ianya adalah secara percuma. Baiklah, petang ini mungkin ada di antara pendengar kita yang masih lagi berada di atas jalan raya tengah menuju ke destinasi masing-masing. Mungkin ada yang pergi kerja ketika ini, ada yang baru pulang kerja, ataupun sekarang ni ada yang mendengarkan kami sambil-sambil makan kan. Ada yang makan awal, tidak mahu terlalu lewat. Apapun yang anda lakukan ketika ini, hati-hati di atas jalan raya dan juga semoga urusan sentiasa berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk petang ini saya Atika, rakan penyampai, hati-hati di atas jalan raya dan juga semoga urusan sentiasa berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk petang ini saya Atika, rakan penyampai anda mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk segmen

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau

turunkan dan juga nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

Simfoni Tetap di Hati bertemankan Kak Kachi. Jadi malam ni sedang menuju ke mana? Mau pergi kerja atau mau balik rumah atau mungkin dalam perjalanan mencari makan malam. Jadi di manapun destinasi anda malam ni, pandu dengan tenang, jangan tergesa-gesa dan pastikan mata sentiasa fokus ke jalan, okey? Keadaan jerebu ketika ini, penglihatan kita mungkin kurang. Jadi kepada yang memandu, pastikan penglihatan jelas dan pandu dengan lebih berhati-hati. Jom kita layan lagu Tulus, Hati-hati di Jalan. Sampai

0: Sabah Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
2: Simfoni 6 petang hingga 9 malam. Tetap di

Kau di Hatiku, Joey di Simfoni Tetap di Hati. Okey, tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Malaysia pada 16 September ini. Jadi, sudahkah anda bersedia untuk mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah sekali lagi? Macam yang 31 Ogos tu, kita sambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Meriah sangat, jadi kita kasih gagal lagi satu kali lagi, okey, untuk Hari Malaysia nanti. Sama-sama kita semarakkan suasana Hari Malaysia. Kita terus kibarkan dengan bangga sebagai tanda kecintaan kita kepada Malaysia dan Sabah tercinta. Baik, sebagai panduan rakan muslim waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.33 malam. Tapi sebelum itu, 7.30 malam, berita Sabah FM.

0: jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Dawau 95.7 FM.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, telekomisi Pak Melan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department and Control, please bantu. Cari dan langsung!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
6: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

bersama Kak Kaci. Okey, Kak Kaci masih kongsi cuaca berjerebu ni. Jangan lupa pantau bacaan IPU terkini setiap jam. Anda boleh semak melalui laman web Jabatan Alam Sekitar atau aplikasi rasmi MyJASEQMS di Play Store. Kalau mahu tahu pula tip penjagaan kesihatan ketika jerebu, boleh layari laman web Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan panduan dan juga langkah pencegahan. Dan yang paling penting, jangan lakukan pembakaran terbuka. Kalau nampak kebakaran kecil, bantu padamkan sekiranya keadaan selamat dan segera laporkan kepada pihak berkuasa. Jadi untuk kecemasan, hubungi Bomba di talian 999 ataupun Jabatan Alam Sekitar di 1-800-88-2727. Jerebu kita hadapi bersama, jaga diri, jaga kesihatan, yang paling penting jaga alam sekitar kita.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
3: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

Kami tetap di hati. Terima kasih setia bersama Kakak Cik sejak 6 petang tadi. Sebentar lagi anda akan dapat ikuti Bakat Hype, terbitan Section Hiburan dan Music. Dan Ozil pula akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jangan lupa kibar Jalur Gemilang dan bendera Sabah kita, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri semua. Selamat malam.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana jua anda berada. Rancangan Bakar Haib akan bertemankan anda setiap minggu. Kali ini bersama dengan VNC bersiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM. Bagus. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan VNC, mari kita dengarkan lagu pertama VNC yaitu Tak Segampang Itu yang dipopulerkan oleh Anggi Morito.

0: ada sebuah lagu yang berjudul Tak Segampang Itu dinyanyikan oleh penyanyi jemputan kita yaitu VNC. Selamat datang VNC ke Bakat Hype. Kami punya tagline adalah ada di mana-mana saja bah. Betul. Kamu tahu di mana saya jumpa VNC ini? Di satu pertandingan boleh dikatakan ke peringkat antarabangsa. Di sana saya terjumpa bakat dia. Sabtu di mana-mana pun ada bakat nih kalau kita pergi seluruh Sabah nih kan sangat banyak. Banyak orang bilang kan hidden diamond. VNC, lagu yang dipopulerkan oleh Tak Segampang Itu. Kenapa pilih lagu ini?
1: Sebab saya rasa lagu ini kan macam dia match feeling saya sama energi saya.
0: Kau pernah putus cinta kan nih?
1: Tidak.
0: Oh, macam mana kau match itu feeling lagu Tak Segampang Itu kan dengan nyanyian kau? Macam mana kau match dia?
1: Sebab melodi lagu dia.
0: Melodi macam Allahyarham Tan Sri Piramli cakap, lagu dan irama tu tidak boleh dipisahkan. Jadi tidak boleh berpisah juga dengan VNC. Okay? Baiklah, sebelum kita pergi lagu yang seterusnya kan, VNC, saya mau berkenal sama kau dulu. Boleh kita bagi tahu pendengar-pendengar di Sabah FM tu kan, nama penuh, asal dari mana?
1: Nama penuh saya VNC Ren binti Dorain, berasal dari Kota Kinabalu, Inanam. Umur saya 16 tahun.
0: Alright. Sejak bila lah VNC berminat dengan seni suara ini?
1: Saya berminat dengan seni suara ini sejak saya 4 tahun lah.
0: 4 tahun kau beli nyanyi lagu apa? Masa tu kau ingat
1: Lady Gaga?
0: Oh ina Lady Gaga masa tu Poker Face.
1: Ya, Poker Face.
0: Wih, betul loh, tekan si ada hadiah kah? Okay, alright. Apa yang membuat masa 4 tahun tu lah kan yang VNC ingatkan, apa yang buatkan VNC rasa macam saya mau menyanyi, menceburi bidang nyanyian ini?
1: Dia bermula dari parents saya lah yang suka dengar lagu-lagu dalam kereta. Pas tu selalu dorong pasang lagu favorite saya akan menyanyi.
0: Apa lagu favorite kau masa tu?
1: Lady Gaga aja lah.
0: Wih yo, pukulan Lady Gaga deh semua ini. Sampai hari ini masih Lady Gaga aja kau minat nih?
1: Tidak juga, Lady Gaga, Celine Dion. Itu doalah artis paling favorite saya.
0: Paling kau favorite lah. Okay. Yeah. Alright. Pengalaman dalam bidang seni suara ni dari 4 tahun sampai hari ni, rasa-rasanya lah kan sepanjang-panjang pengalaman VNC dalam bidang menyanyi lah. Apa yang pahit, apa yang manis?
1: Okay, saya cakap yang manis dulu lah.
0: Okay, kita dengar dulu yang manis dulu.
1: Yang manisnya saya pernah dapat mewakili Sabah lah. Saya pernah dipilih dalam pertandingan peringkat antarabangsa.
0: Di mana antarabangsa tuh?
1: Di Hong Kong.
0: Masa di Hong Kong tuh apa kau buat selain menyanyi? Apa yang kau perlu buat di sana tuh? Kau menyanyi saja?
1: Menyanyi saja. Pas tuh saya tayang ya, pakaian tradisi kita Sabah. Oh,
0: kejap, kau pergi Hong Kong kau buat lagu apa?
1: It's All Coming Back to Me by Celine Dion.
0: Okay, sebab kau bilang tayang pakaian tradisi kan. Terus saya berpikir mungkin lagu Kadazan Dusun kah apa semua, tapi kau pakai attire KDMR lah sambil nyanyi lagu It's All Coming Back. Oh, okay. Selalu kita nampak nih orang pakai baju tradisi nih masa musim-musim kematan kan. Baru nyanyi lagu-lagu KDMR kan. Terus saya sedang berpikir nih, itu rasanya kok apa kau buat sana, saya bilang. Masa itu okay juga keputusan di Hong Kong?
1: Boleh. Saya dapat first class award lah.
0: Wah, hebat oh first class award. So ada bunyi ta-ta-ta-ta-ta dari para pemusik kita. Tahnya VNC, tahun bila itu di Hong Kong?
1: Tahun 2023.
0: Wih, baru-baru juga. Oh, oke. Okay. Alright, tanpa membuang masa, mari kita dengar dulu lagu kedua VNC. Oke, okay. Dia suka menyanyikan, dia menyanyikan dia mesti mau berdiri. Dia selesa berdiri, ada feel dia bilang. Kalau duduk dia mungkin dia takut tidak cukup support kali. Jadi kita jemput VNC dengan lagu keduanya.

0: kami sedikit.
1: Ya, Sisi, perkataan yang paling asas, salah satu paling asas dalam bahasa Cina. Kenapa ya. Maksud Sisi?
0: Thank you.
1: Thank you, terima kasih. Ya, itu dia lagu Cui Chang De Tian Ying. Apa maksud dia tuh, Vince?
0: The longest movie.
1: Oh, yang paling panjang lah ya. Perjalanan percintaan dorang ini kan macam satu movie yang sangat-sangat-sangat panjang. Ya. Di sini saya ingin sampaikan kepada pendengar kita di luar sana. Jangan lupa search, follow dan like Facebook page Hiburan dan Musik dan juga Combo RTM Sabah. Melalui page-page kami anda boleh mendapatkan perkembangan terkini daripada kami, contohnya pertandingan atau ada pun uji bakat. Okey, dan juga boleh juga tengok perkembangan muzik-muzik semasa di Sabah ini. Okey, lagu seterusnya Rolling in the Deep.

ke penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada penerbit bersama Muhammad Syariman Samsudin dan Linda Michelle Loilin, pembantu penerbit Evelyn Chua dan Bandro Jimun, pengimbang muzik Bandro dan juga Charles, dan artis undangan kita pada hari ini yaitu Viensi. Terima kasih. Oke, semoga para pendengar terhibur dengan sesi kami ini dan jumpa Anda pada minggu hadapan.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Sebentar lagi, Utama 9 Malam.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai guys, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani malam anda, bertemankan Ozel malam ini untuk edisi hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Okey, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati. Okey, dan sekarang ini macam biasa lah guys. Okey, dalam segmen Varia kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu tu berbeza genre dan juga berbeza-beza dia punya penyanyi. Okey, boleh hantar permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, sekarang ini sedang berlangsung perlawanan Piala FA. Perlawanan pertama di antara Sabah FC dan juga Selangor sudah pun memasuki minit ke-84. Dan sekarang ini update terkini gol-gol untuk perlawanan ini, Sabah 2, Selangor 2. Okey, nanti Ozel akan update lagi dari semasa ke semasa untuk gol-gol seterusnya. Layan terus, ini dia lagu daripada Atmosfera, Si Rambut Kuning. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum sendiri.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
3: Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
4: Okay, babe. Wow. Kau tahu kan saya suka perfume.
5: Dan saya pun suka, tapi kadang-kadang saya beli perfume kan yang kenapa babe ni? Baru satu jam hilang sudah wangi. Kadang-kadang saya beli sampai 5 jam begitu.
4: Itulah sebab dia. Kau kena tahu. Udi toilet, udi cologne, udi parfum. Nah, apa
5: macam,
4: itu?
5: Macam orang Perancis lah kan. Itu saya tahu. Itu yang macam parfum, EDT, EDP sama tu kan. Apa maksud dia semua tu?
4: Okay, kalau macam parfum, okay. Parfum ni dia punya apa? Dia punya kandungan tu, bahan pewangi dia tu antara 20% dan 30%. Jadi dia punya konsentrasi pewangi tinggi. Mestilah dia punya bau tu lebih tahan lama.
5: Dia tahan sampai 8 jam lah.
4: Ya, 8 jam atau lebih. Ini yang saya suka beli ni.
5: Parfum mahal ni kan?
4: Parfum, ya.
5: Parfum kan? Okay. Dan EDP tu pula?
4: Okay, EDP ni dia punya kandungan bahan pewangi dalam EDP ni biasanya 15 hingga 20%. Dia sikit daripada parfum.
5: Tapi masih tahan jugalah.
4: Ya, itulah dia punya betul. Dia punya ketahanan tu ndaklah macam mana? Macam yang parfum tadi
5: tapi
4: tu.
5: Lebih murah lah.
4: Ya, itulah.
5: Itu EDP. Okay. Kalau EDT, saya rasa saya beli EDT ni selalu.
4: EDT ni yang kurang juga saya beli sebab
5: yang mampu milik.
4: Ya, itulah mampu milik. Lepas tu itulah dia punya apa tu konsentrasi pewangi dalam EDT ni lebih rendah daripada parfum dan juga EDP. Okay. Kira-kira 5% hingga 15% saja.
5: Tapi tengoklah kan kalau kau tempat yang berekon mungkin boleh tahan lama juga.
4: Boleh.
5: Sampai 6 jam pun boleh bertahan.
4: Ya, kalau kau di luar berpeluh-peluh lagi nah sudah bercampur tu guys. Jadi dia punya kadar konsentrasi ni lebih rendah lah dalam EDT.
5: Itulah. Right. Dan seterusnya ada lagi.
4: Ya, ini ni Udi Cologne.
5: Macam mana sebut?
4: EDC.
5: Udi Cologne.
4: Udi Cologne. Dia bilang
5: Udi Cologne. Oh, gitu lah. Alright. Okay.
4: Okay, jadi ini minyak wangi yang paling rendah lah. Dia punya kandungan konsentrasi bahan pewangi. Kira-kira 2% hingga 4% saja. Kalau kasih compare sama yang lain tu lah.
5: Ini mau pakai bila ni? Malam kan ni? Kalau begini saja ni.
4: Mungkin yang kalau macam sebelum tidur.
5: Oh ya kan?
4: Lepas mandi.
5: Okay.
4: Tidak pergi mana-mana.
5: Okay.
4: Sebab dia tahan berapa jam je. Time tidur tu wangilah kau.
5: Itulah jenis-jenis parfum. Saya tahu sudah lah saya mau beli yang
4: mana dulu
5: kan. Tapi kan kemampuan juga kan.
4: Betul.
5: Lagi kepekatan yang pekat lagi mahal lah kan.
4: Betul.
5: Okay. Faham.
4: Okay.
5: Alright. Terima kasih ya.
4: Okay.
5: Pinjam parfum.
4: Baru kau tahu.
5: Pinjam parfum.
1: Oh, baru saya tahu.

Ya, Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini, guys. Okay, apapun sekarang ini keadaan cuaca, kalau kamu tengok di luar pun, kalau siang-siang kan memang tebal jerbu kan. Jadi dengan itu Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan PKOB ataupun Pusat Kawalan Operasi Bencana. Ada 5 kawasan yang dikategorikan berada di tahap amaran 1A, antaranya daerah Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis, Politeknik Kota Kinabalu. Ha, jadi sekarang ini buat masa ini kawasan yang dikategorikan tahap amaran 1A ini, okey, dorang diberhentikan aktiviti di luar bilik darjah, menangguhkan aktiviti kurikulum dan sukan, memberikan hebahan kepada orang awam berkenaan dengan bacaan IPU, langkah berjaga-jaga kan, okey, meningkatkan penguatkuasaan, mempergiatkan pemantauan industri dan tapak pelepasan sampah, okey. Dan untuk orang bilang bacaan-bacaan IPU, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook bernama Official. Setiap hari dorang akan update di sana yang mana bacaan-bacaan IPU kena kasih tunjuk sana. Kalau amaran berwarna merah adalah berbahaya, kalau oranye sangat tidak sehat, kalau warna kuning tidak sehat, kalau warna hijau sederhana, kalau warna biru muda baik. Okey, jadi sekarang ini kita kena alert dengan info-info terkini terutama berkaitan dengan jerebu lah. Ha, jadi di Instagram dan juga Facebook bernama Official. Okey, sekejap lagi kita mau layan lagu-lagu permintaan pendengar-pendengar kita di WhatsApp. Oh ya, banyak nih permintaan lagu malam ini. Kejap lagi kita layan dulu, ini dia Bercanda Silet Open Up Sonawan Sabah FM. Bagus banget.

Iaitu dia Nabila Razali balas baik. Masih lagi bersama Ozel di sini dan sekarang ini sudah pun 9.47 minit malam. Mungkin ada yang tengah memandu waktu ini. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di mana sahaja destinasi kamu malam ini. Kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang je radio terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau di KK, Pinampang dan juga Papar, frekuensi Sabah FM 89.9 MHz. Okey, kamu boleh juga dengar secara online sekarang ini di aplikasi RTM Click. Ha, siapa-siapa lagi yang belum ada RTM Click, kamu bagi tahu dorang, kamu boleh muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Secara berjuma saja kamu boleh sudah nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV drama, semua ada. Yang paling penting kamu muat turun sekarang. Sabah FM, bagus bah. Lekas.

0: santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis Pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

Kemudian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun.

penggunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama. Terutamanya tandas awam untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1983.

Selamat malam dan Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Enam kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sehat setakat 9 malam. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Politeknik Kota Kinabalu dan Keningau masing-masing mencatatkan bacaan 173. Diikuti Kota Kinabalu 170, Kimanis 168, Sandakan 136 dan Tawau 111. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sehat, 201 hingga 300 sangat tidak sehat, dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Dalam pada itu, infografik pemantauan El Nino Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah menyarankan orang ramai mengurangkan aktiviti luar, manakala kanak-kanak, warga emas serta pesakit kronik dinasihatkan mengelakkan aktiviti di luar rumah. Permohonan baharu lesen pelanggaran di bawah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014 PUB 2014 tidak lagi dipertimbangkan berkat kuasa serta-merta bagi memastikan penguatkuasaan penuh peraturan itu bermula 1 Januari 2027. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Atta Joseph Kurup berkata, keputusan itu bertujuan memastikan komitmen berterusan kementerian melalui Jabatan Alam Sekitar JAS dalam memelihara kualiti udara negara demi kesejahteraan dan kesihatan awam. PUB 2014 menetapkan semua industri yang tertakluk supaya mengawal pelepasan bahan pencemar mengikut nilai batas dan standard teknikal ditetapkan. Kerajaan sebelum ini memberikan tempoh peralihan selama 5 tahun hingga 5 Jun 2019 diikuti beberapa siri pelanjutan tambahan bersyarat susulan permohonan pelbagai sektor industri yang masih gagal mematuhi PUB 2014. Tempoh pelanjutan tambahan itu telah tamat sepenuhnya pada Ogos 2026. Kesedaran mengenai penyakit bawaan nyamuk terus dipertingkat dalam kalangan generasi muda menerusi mini karnival Hari Nyamuk di SMK Kalabakan. Usaha yang digerakkan UMS Sempena Hari Nyamuk Sedunia itu memberi penekanan kepada pendidikan kesihatan alam sekitar dan penglibatan komuniti. Penceramah dan wakil UMS, Dr. Siti Asma Muslim berkata, pendidikan kesihatan kepada golongan muda penting bagi membentuk komuniti yang lebih sehat dan berdaya tahan. Selain membantu mereka lebih peka terhadap perubahan alam sekitar dan ancaman penyakit, khususnya risiko berkaitan penyakit bawaan nyamuk dan zoonotik. Menurut Dr. Siti, konsep One Health yang mengaitkan kesehatan manusia, haiwan dan alam sekitar turut diperkenalkan menerusi program tersebut bagi meningkatkan kefahaman golongan muda mengenai hubungan antara kesehatan dan persekitaran. Seramai 115 pelajar SMK Kalabakan menyertai mini karnival tersebut. Dalam perkembangan berlainan, UMS meraih Bronze Award ICAPS 2026 dalam kem reka bentuk pelajar antarabangsa di kem ke-26 di Korea Selatan sekaligus membuktikan keupayaan wakil UMS bersaing di peringkat antarabangsa. UMS dalam satu kenyataan memaklumkan kejayaan itu turut mencerminkan komitmen universiti dalam memperluas jaringan akademik selain memberi peluang kepada warga universiti mengembangkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman. Program 7 hari itu menghimpunkan penyertaan 18 universiti dari 6 negara iaitu Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Vietnam dan Singapura. Malaysia diwakili UMS dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Seramai 4 wakil daripada UMS menyertai program berkenaan terdiri 2 pelajar dan 2 tenaga akademik. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani,
kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Bagus Bas Khabar FM.
1: Anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1983.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see? Yeah. Ha, ha, ha. Tak ada makna sikit hati. Suruh kau nak sini.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Itu dia OAG Slumber. Masih lagi bersama Ozel di sini. Selamat malam semua. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini, guys. Okey, apapun, untuk perlawanan Piala FA yang berlangsung di Likas sebentar tadi, menyaksikan Sabah dan Selangor terikat dua sama. Okey, ini perlawanan pertama untuk Piala FA, dan perlawanan kedua di antara Sabah dan juga Selangor akan berlangsung lagi untuk perlawanan kedua, dan masa itu barulah kita akan ketahui sama ada Selangor ataupun Sabah FC yang akan mara kepusingan seterusnya. Yang paling penting, kita teruskan sokongan yang padu untuk pemain-pemain Sabah FC.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dan lanjutkan!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus banget.

dia Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Okay, alright. Jadi bermula satu pagi ini, 3 September 2026, hari Khamis, ada beberapa tempat letak kereta dan juga jalan yang akan ditutup di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Okay, lokasi pertama tempat letak kereta yang ditutup adalah di Padang Merdeka. Okey, jadi tempat letak kereta sana akan tutup bermula 1 pagi sampai pukul 7 malam besok. Okey, dan seterusnya jalan yang akan ditutup adalah Jalan Padang. Okey, ditutup secara berkala bermula 5.30 petang sehingga 7 malam. Okey. Okey, jadi tempat letak kereta dan juga jalan ini ditutup secara berkala untuk bagi laluan penganjuran Freedom Run 250. Jadi diharap pengguna jalan raya di sekitar KK dapat mematuhilah arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada masa itu, dan kamu boleh guna jalan alternatif lain untuk tujuan kelancaran trafik. Okay? Jadi kalau mau tahu info lanjut berkaitan dengan penutupan jalan ataupun tempat letak kereta yang kena tutup, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu. Layan dulu dia Wali Band, yang penting halal. Sabah FM, bagus banget.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Bagus bang Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Terima kasih untuk pendengar kita si Norzita. Selamat malam semua, dia bilang. Untuk keluarga yang tengah santai-santai, tengah berehat, selamat malam semua. Semoga dapat beristirahat dengan tenang malam ini sambil-sambil layan Sabah FM. Okey, kita payung lagu best malam ini. Okey, yang paling penting kamu minta lagu yang best-best malam ini. Terus hantar di WhatsApp Sabah FM permintaan lagu kamu di 0194904848.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kera. Kami
3: Aras Bayu.
4: Kami dengar Sabah FM.
3: Bagus.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang, geng.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

3 kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan maida patuh garis panduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Berita seterusnya. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART berada dalam keadaan bersiap siaga meliputi aspek anggota serta logistik bagi menghadapi penugasan ke Nepal. Komander SMART, Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata, persiapan pasukan merangkumi aspek fizikal dan mental anggota. Selain peralatan khusus, sistem komunikasi juga keperluan kesihatan yang menyokong operasi di lapangan. Jelasnya, misi itu juga bergantung kepada kerajaan Nepal sama ada fokus kepada mencari dan menyelamat atau misi bantuan kemanusiaan dan bencana. Sementara itu, angka kematian banjir besar di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang menurut kenyataan polis daripada jumlah mayat yang ditemukan setakat ini. Hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala, angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal telah melepasi 1,000 orang. Manakala, lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Dua kelasi warga Filipina maut dalam insiden keselamatan membabitkan sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz Isnin lalu. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan insiden itu berlaku ketika waktu malam. Bagaimanapun, tidak mendedahkan butiran lanjut mengenai punca kejadian. Siasatan sedang dilakukan. Program Makanan Sedunia WFP mengurangkan separuh bantuan kepada keluarga di Tebing Barat akibat kekurangan dana. Tindakan itu menyebabkan hampir 200,000 orang tercecas. Pengarah WFP bagi Palestin, Sean Haggis berkata, peningkatan operasi ketenteraan Israel memburukkan lagi keadaan, ditambah dengan krisis ekonomi serta peningkatan pengangguran. Beliau berkata 1/3 daripada penduduk Tebing Barat kini bergelut untuk memenuhi keperluan asas mereka. Sukan Formula One, seramai 500 sukarelawan akan digerakkan khusus bagi penganjuran F1 GP Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC 2 hingga 4 Oktober depan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, permohonan dibuka mulai hari ini. Ia terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas menerusi platform My Profile. Pendaftaran akan ditutup selepas 1,000 permohonan awal diterima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

banget tuh. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asalkan

0: Mas Gusta Sabah FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang. Do you like it what you see?
2: Tak ada makna sikit hati. Hai guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
3: Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagusma.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, kita telah pun masuk ke hari yang baru, lembaran yang baru, bertarikh 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula sekarang hingga jam 6 pagi nanti, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Dan terima kasih kepada Mama AJ ataupun AJ yang telah menemani anda dari jam 8 hingga 12 malam tadi bersama lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi yang masih berjaga, mungkin ada yang masih bekerja ataupun dalam perjalanan pulang, 6 jam ini ayolah teman satu sama lainnya. Saya teman awak, awak teman saya. Dan kalau ada yang baru buka radio sambil terkejut, mungkin ada yang mungkin terkejut, biar betul Mira sampai 6 pagi. Ya, betul, memang Mira ada dengan anda sampai 6 pagi nanti. Okey, baik, kita mulakan Geng Burung Hantu malam ini dengan lagu Biar Betul. Jangan ke mana-mana, bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

kata duit-duit di mana kau duit? Mana duitnya? Itu dia tadi Datuk Hatan dengan duit. Kalau kita bercakap pasal duit ni, ha, duit kan semua suka duit. Siapa tak suka duit kan? Ha, tapi kalau kita bercakap pasal duit ni, sebelum gaji masuk, macam-macam perancangan dah ada. Nak beli itulah, beli itulah, bulan ni nak simpan lebih lah, nak kurangkan belanja semua kan? Tapi bila duit dah masuk, tiba-tiba semua benda nampak macam perlu. Nak makan ni, nak makan tu, nak beli barang ni, beli barang tu kan? Macam lirik lagu tadi tu, zaman ini zaman duit. Tak ada duit, diri tersepit. Tapi jangan jadi hamba duit, nanti musnah diri sendiri. Jadi sama-sama lah kita simpan dan guna wang dengan bijak ya. Sebab kadang-kadang bukan susah nak cari duit je, nak pastikan duit tu kekal lama dalam akaun pun satu cabaran juga. Jadi ayolah kita uruskan kewangan kita dengan lebih bijak. Okey, kita teruskan lagi Geng Burung Hantu.

Itu dia, Kickstart My Heart. Mungkin ada yang setelah mendengar lagu tadi tu mungkin rasa bertenaga sikit. Harapnya lagu tadi membantulah anda untuk rasa sedikit segar. Tapi kalau waktu macam ni, untuk yang masih berjaga, mungkin yang betul-betul membuat anda kickstart semangat tu kan, mungkin bukan sahaja lagu, tapi mungkin ada yang memerlukan secawan kopi, ada yang mungkin dengan snack kegemarannya, ataupun ada yang mungkin cuma perlukan air sejuk, ataupun perlu cuci muka untuk kekal segar kan. Tapi apa pun cara anda kekal segar malam ni, semoga tenaga masih bertahan sehingga urusan ataupun kerja anda selesai. Dan yang paling penting, terus bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti di National FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi

Kini sudah pun masuk jam 1 pagi dan anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Jangan risau, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, baik. Mira tiba-tiba terfikir, ya, seronok juga kan kalau nama kita dijadikan tajuk lagu. Setiap kali lagu tu dimainkan, bolehlah kita terus cakap, ha, ni lagu saya ni, nama saya ni. Setakat ni ada tak nama Mira? Nanti Mira cari, ada tak lagu nama Mira kan? Tapi kali ni, kalau ada pendengar kita yang bernama Farhana, yang mungkin tengah dengar waktu ni, lagu ni khas untuk anda. Yang bukan Farhana pun jangan risau, boleh layak sekali, okay? Kita teruskan Geng Burung Hantu dengan lagu bertajuk Farhana daripada Jimbara. Nasudah FM, sentiasa di hati.

kebenaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang masih berjaga waktu ini, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita santai-santai saja ya. Mira masih ada untuk menemani anda. Okey, baik. Kadang-kadang kan kita tengah elok-elok menjalankan hidup kita, tak ada nak kacau sesiapa pun. Tiba-tiba ada saja cerita yang sampai dekat telinga kita ni. Nah, lagi menarik, cerita tu tak ada kena-mengena pun dengan kita. Tapi entah macam mana, nama kita boleh terselit sekali dalam cerita tu. Sebab tu ada masanya, lebih baik kita dengar saja dan jangan tambah apa-apa. Sebab tak semua cerita kita kena masuk campur tau. Sebab nanti, daripada jadi penonton je, pendengar je, tiba-tiba terus dapat watak utama. Dah tu skrip pun tak dapat. Tahu-tahu kita yang kena berlakon. Kalau macam tu, memang drama lah.

Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, 91.7 FM.

dia permata biru daripada Ella. Kadang-kadang bila kita rasa seseorang tu cukup berharga dalam hidup kita, kehadiran dia saja dah boleh buat kita rasa tenang, damai. Tak perlu pun dia buat benda besar pun. Tak perlu sentiasa ada depan mata. Cukup sekadar tahu dia ada dan kita boleh cari bila dia bila kita perlukan, kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar betapa pentingnya seseorang itu, sebab kita dah terlampau biasa, dah terlampau terbiasa dah dengan kehadiran dia. Sampailah satu hari bila dia dah tak macam dulu, dah jarang bertanya khabar atau mungkin semakin jauh dari kita, masa tu barulah kita terasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Dan bila orang yang kita anggap permata tu dah semakin jauh, suasana yang biasa pun boleh terasa lain. Yang sunyi makin terasa sunyi. Yang tenang pun tiba-tiba terasa kosong. Dan malam pun seakan-akan semakin dingin. Kita teruskan suasana awal pagi ni dengan Spin, Malam Semakin Dingin, selepas ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

masuk jam 2 pagi. Dan Mira masih ada menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, kalau dari tadi anda layan lagu-lagu yang kita mainkan, yang National FM mainkan untuk anda, mesti ada yang mungkin memang kena sangat dengan citarasa anda, dan mungkin ada juga yang macam kurang sedikit kena dengan citarasa anda. Sebab kalau bab muzik ni sebenarnya memang susah nak samakan selera semua orang, nak memenuhi citarasa semua orang. Ada lagu yang kita boleh ulang banyak kali, tapi bila orang lain dengar, diorang pula macam apa yang best sangat pasal lagu ni. Tapi jangan bergaduh ya pasal tu. Jangan bergaduh mengenai lagu atau citarasa anda, sebab masing-masing ada citarasa sendiri. Kita pun tak semestinya suka lagu kegemaran orang lain kan. Jadi kalau ada yang tak kena dengan selera kita, mudah saja, tak suka tak apa. Kita layan skrin dengan tak suka tak apa. Selepas ini di National FM, sentiasa di hati.

ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 2.25 minit pagi. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, kalau mata dah mula berat, kerap menguap atau susah nak fokus, jangan paksa diri untuk teruskan perjalanan. Pastikan anda cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat sebentar. Jangan terlalu bergantung pada kopi ataupun rasa macam buka tingkaplah sekejap, ataupun kuatkan radio untuk lawan rasa mengantuk tu. Kalau perjalanan masih jauh, tak apa, lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Dan jangan risau, Nasional FM ada untuk menemani anda sepanjang perjalanan.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu awal pagi macam ni, bila kita dengar lagu-lagu cinta, kadang-kadang boleh buat kita terfikir juga tentang macam-macam lah kisah dalam hubungan kan. Ada masanya kita ingat kita dengan seseorang tu sedang menuju ke arah yang sama. Kita percaya apa yang dia cakap, kita letakkan harapan, dan dalam kepala kita ni dah rasa macam, oh, orang ni akan lama dalam hidup saya ni, akan lama dalam hidup kita ni kan. Tapi akhirnya baru kita sedar, rupanya kita seorang saja yang menganggap semuanya serius. Dia mungkin dari awal anggap kita hanya satu persinggahan, dan yang tu memang sebenarnya sangat pedih untuk kita nak terima, ya. Dan lebih-lebih lagi kalau ada pula janji dan kata-kata manis yang akhirnya tidak menjadi kenyataan. Memang terasa ibarat satu sandiwara cinta. Jadi kita dengarkan sandiwara cinta dulu, dan selepas itu kita akan dengarkan daripada Salim, iaitu Hanya Satu Persinggahan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan kedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Dan kita pun sudah masuk jam 3 pagi. Tiga-tiga lagi jam anda akan bersama saya. Jadi mungkin anda sedang bekerja waktu ini, mungkin masih banyak yang perlu diselesaikan. Mungkin ada tengah memandu, mungkin masih dalam perjalanan. Dan kalau tengah belajar tu, mungkin ada adik-adik di sini yang tengah belajar, tengah buat nota. Mungkin nota tu dah mula nampak semuanya sama, dah mula mengantuk dah tu ya. Jadi apa pun yang sedang anda usahakan, buat satu-satu. Dan jangan lupa beri ruang untuk diri anda berehat sebentar jika perlu. Jaga kesihatan, rehat ya, kalau perlu rehat. Dan Mira akan terus temankan anda dengan lagu-lagu. Dan juga jika anda ingin mungkin mendengar celoteh saya, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Sekarang sudah ada yang beberapa yang menemani saya. Kita ada, kalau saya sebut beberapa, ada Aizan Zak, ada Khairul Anwar, ada Mak Andat Izzat, ada Double Shark, ada siapa lagi ni? Ada Jojo, ada Tampin Negeri, ada Black Ann, ada Caramel Latte, ada Zam, siapa lagi, kejap saya sebut lagi. Ada nama My Love juga ya. Unit nama dan My Love, ada Yokalang, ada Hasna Taib, ada Kak Ma, Mat Saafakir Muhammad, Tok Pajeman, Matahari Jajah 83 dan ramai lagi yang sedang menemani saya di sini. Jadi jika anda ingin sembang santai, bosan-bosan ke, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan dengan lagu Baldu Biru.

0: update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Almagest tegal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

tadi yang sempurnakan ku. Bila dengar tajuk lagu tu macam bunyi romantik sangat kan. Ada seseorang yang hadir dan rasa macam dia melengkapkan hidup kita. Tapi sebenarnya orang yang bermakna dalam hidup kita tak semestinya sempurna pun. Ada kekurangan, ada perangai yang kadang-kadang mungkin boleh buat kita geleng kepala sikit kan. Tapi mungkin sebab kita boleh terima baik dan buruk orang itu, kehadiran dia terasa cukup. Kadang-kadang bukan mencari orang yang sempurna, tapi orang yang boleh buat hidup kita rasa lebih lengkap. Jadi saya doakan kita semua ya berjumpa dengan orang yang boleh buat kita rasa lebih lengkap hidupnya. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sonar FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3:38 minit pagi. Sedikit pesanan untuk kita semua, untuk saya juga, untuk anda juga, dalam sibuk kita kejar kerja dan urus macam-macam benda setiap hari ni, jangan sampai kesihatan sendiri kita letak paling belakang. Jangan ya, saya tahu mungkin ada ramai yang macam ni yang selampau nak cepat siapkan kerja, terlalu fokus nak buat kerja sampai kita letak kesihatan kita ke paling belakang sekali. Jangan-jangan. Okey, jadi cuba cukupkan rehat anda, minum air secukupnya, makan dengan baik dan beri peluang badan untuk berehat bila dah penat. Kalau rasa macam badan dah bagi petanda-petanda yang dah penat, berhenti, rehat sebentar. Kadang-kadang badan kita dah bagi isyarat dah, cuma kita ni yang rasa macam kejap lagi lah, sikit lagi. Jadi kalau boleh, jangan amalkan macam tu lah ya. Bila kita dah rasa badan tu dah bagi petanda, berhenti seketika, ambil nafas, rehat sekejap. Kerja memang akan sentiasa ada, tapi badan kita ni kita nak guna lama. Jangan sia-siakan kesihatan. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita. Kita teruskan lagi game burung hantu, dan jika anda ingin bersama dengan saya, boleh masuk ke TikTok Nasional FM juga.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaAllah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya waliyazubillah. Kayaknya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tidak bagus waliyazubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan. Ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kita lah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, وَالَّذِينَ آمَنُوا ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih, perumpamaannya itu ya menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu enggak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa, pastikan kita buat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling ya. Jangan begitu, itu enggak ikhlas, itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar. Apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzubillah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita, masya Allah. Dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas Renungan
2: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
1: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
0: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus bang.
1: Engkaulah pilihan hatiku.
2: Sebentar nanti, ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
3: Pukul 5.55 minit pagi, inilah siaran radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada-Mu ya Allah. Dengan kudrat dan iradat-Mu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumi-Mu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayah-Mu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.

0: segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Baik, membuka tirai pertemuan kita untuk pagi hari Khamis, hari ini 3 September 2026, bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, kopi sanangan, kan sayan, kan siwan, ciao and good morning. Sebagai pagi Khamis hari 4, hari ini akan terus memberikan kesegaran kepada anda, tenang dalam hati. Hari yang ke-246, berbaki 119 hari sebelum kita tutup pertemuan untuk 2026, melangkah ke tahun baru. Apapun, semoga semuanya baik-baik sahaja. Apa khabar pagi hari ini yang baru bangun tidur? Kasih buka langsirlah perlahan-lahan, tarik nafas, tengok dulu keadaan di luar rumah kan. Kalau suasana pagi ini nampak sedikit kabur atau tidak sejelas hari biasa, mungkin itulah sebab kesan jerboh. Jadi sebelum keluar rumah nanti, jangan lupa untuk semak dan semasa, ambil langkah berjaga-jaga. Kalau ada pelitup muka, bawalah bersama anda. Air kosong, jangan lupa kasih masuk dalam beg. Tidak perlu terlalu risau. Kita mulakan pagi hari ini dengan tenang dan urus satu perkara pada satu masa. Ha, yang sedang mandi ataupun baru mau pergi mandi, ambil towel, berjalan pergi bilik mandi. Ada yang menyediakan sarapan pagi atau bersiap diri untuk pergi kerja, teruskan rutin anda. Yang masih berbaring sambil dengar, baru buka radio tu, bangun lebah, nanti bantal pula yang suruh kamu sambung tidur. Nama saya Hey, sayang aku cinta kamu orang semua, akan menemani anda untuk edisi Khamis dengan muzik menyegarkan, perkongsian ringan, informasi pastinya, menerusi rentak segar Kening FM, hebat syoknya.

6.11 minit pagi waktu ketika ini. Suka juga untuk kita kongsikan kepada anda indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 6 pagi tadi yang baru sahaja dikemas kini. Daerah Keningau pada kategori 167 masih di bawah kategori tidak sihat. Jadi kepada saudara, sebelum keluar rumah, lindungi diri dan keluarga dengan langkah pencegahan awal. Hadkan aktiviti di luar rumah, tutup rapat pintu dan juga tingkap. Kalau mau keluar, jangan lupa untuk menggunakan pelitup muka anda. Kalau keadaan kurang baik kan, kita ambil langkah berjaga-jaga. Semak bacaan kita kongsikan kepada anda setiap jam indeks pencemaran udara IPU yang kita terima melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar. Kalau perlu untuk anda pakai pelitup muka dan kurangkan aktiviti luar yang terlalu berat. Yang ada anak kecil, warga emas atau ahli keluarga yang kurang sihat, lebih perhatian kepada mereka dengan keadaan mereka. Tidak perlu panik, yang penting kita sentiasa cakna peka dengan situasi semasa. Sesuaikanlah aktiviti kita mengikut keadaan semasa. Ada yang sedang memandu dan jarak pandang kurang jelas, perlahankan kenderaan serta jaga keselamatan anda. Terus berhibur bersama dengan kami, inilah Rentak Segar Kening FM, hebat syoknya.

0: Okay, sekarang ni tinggi ya di Kelingau. Jadi ia menunjukkan kemerosotan pada kualiti udara di atmosfera. Kesan dia kepada orang ramai ya, terutamanya kiranya kita berada di luar lah. Ia boleh menyebabkan mata kita boleh terasa pedih ya. Kita pula boleh sakit, terasa pening, sakit kepala, ada batuk-batuk. Kulit kita pun terasa gatal ya. Tetapi yang lebih merisaukan ya, sekiranya orang ramai, especially terutamanya individu yang mempunyai masalah pernafasan lah. So ia boleh memberi kesan kepada individu tersebut lah, kepada paru-paru ataupun sistem pernafasan lah individu tersebut lah.
1: Puan Lucia Engkong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah, Keringau FM, setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Keringau FM, hebat joknya.
2: Baik, sambil-sambil lah cari baju kerja atau ialah menyediakan sarapan pagi, jangan lupa juga saudara untuk minum air putih dulu. Kadang-kadang kopi sudah masuk dua cawan tapi air kosong satu gelas pun belum lagi. Apa macam? Kopi memang boleh kasih segar, tapi air putih pun penting untuk membantu badan kita memulakan hari dengan lebih baik. Kalau tidak sempat makan berat, isi perut sedikit pun jadilah. Ambil roti, ada biskut, ada buah-buahan barangkali. Yang mudah lah kan? Jangan biarkan perut kosong sampai tengah hari. Nanti baru mula kerja, sudah rasa letih atau perut grek-grek-grek, ada bunyi perut lapar. Sesaat lagi mau fokus kan? Kasih seimbanglah. Minum air, makan sedikit. Mulakan pagi hari ini dengan tenaga yang cukup. Jaga diri. Selamat bersarapan bersama dengan kami menerusi Rentak Segaras ketika nanti bersama menerusi kata-kata hari.

kehidupan ini kita sering melihat kejayaan seseorang, tetapi jarang kita melihat proses yang mereka lalui sebelum sampai ke tahap itu. Hakikatnya, setiap kejayaan mempunyai cerita di sebaliknya. Ada usaha, ada pengorbanan, ada kegagalan dan ada kesabaran. Proses adalah perjalanan yang membentuk diri kita. Kadang-kadang kita mahu semuanya berlaku dengan cepat. Mahukan hasil yang segera. Mahukan kejayaan tanpa perlu menunggu lama. Namun, kehidupan tidak selalu begitu. Seperti pokok yang ditanam, ia tidak terus membesar dalam satu malam. Ia memerlukan masa, air, cahaya matahari dan penjagaan yang berterusan. Begitu juga dengan impian kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah sebahagian daripada proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin hari ini kita masih belajar. Mungkin kita masih jatuh dan bangun semula. Mungkin kita masih mencari jalan yang terbaik. Tetapi itu semua bukan tanda kegagalan. Itulah proses kehidupan yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih matang dan lebih bersedia menghadapi masa depan. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengejar hasil. Belajarlah untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan ini. Kerana suatu hari nanti apabila kita melihat ke belakang, kita akan sedar bahawa proses itulah yang sebenarnya menjadikan kita siapa diri kita hari ini. Percayalah pada proses, kerana setiap

Lagu Sekuntum Mawar Merah, 6.38 minit pagi waktu ketika ini. Cepat masa berlalu, telah pun berada di fasa penghujung waktu untuk pusingan 6 hingga 7 pagi yang baru sahaja mengikuti siaran pagi hari ini, hari 4. Yang mau pergi tamu di Keningau hari ini, ada tamu. Selamat bergerak, selamat dalam perjalanan anda. Anda ditemani sebenarnya bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cerita kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin. 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Baik saudara, tidak semua perkara perlu kita selesaikan pagi-pagi ni. Kalau tengok senarai kerja memang panjang. Janganlah kau terus panik bah. Pilih satu perkara yang paling penting, siapkan dulu, kemudian baru kita bergerak kepada tugasan seterusnya kan. Kita buat pelan-pelan asalkan ada kemajuan. Kita tidak perlulah lakukan semua dalam satu masa. Yang penting kita tahu apa yang perlu didahulukan. Bergeraklah dengan tenang tapi jangan berhenti. Satu langkah kecil pun tetap membawa kita terus ke hadapan. Kalau tengok di luar tingkap atau yang sudah mula bergerak, ada banyak keadaan yang memang berada di luar kawalan kita. Contohnya keadaan udara lah kan, dengan jerbu yang berlaku sekarang ni. Kita mungkin tidak dapat ubah keadaan itu, tapi kita masih boleh memilih cara untuk menjaga diri kita. Hari ini kena bergerak dengan tenang. Kalau badan sudah mula berasa kurang selesa, cepat letih, batuk ataupun mata terasa pedih, jangan paksa diri kau kawan. Berehatlah sekejap, minumlah air secukupnya, kurangkan aktiviti di luar rumah kalau perlu kan. Jaga kesihatan bukan bermaksud kita lemah atau kita mau memanjakan diri kita. Sebenarnya itu tanda kita menghargai tubuh setiap hari yang membantu kita bekerja, yang membantu kita bergerak, juga menjalani kehidupan. Jadi dengar apa yang badan kita cuba sampaikan, jaga diri baik-baik, teruskan hari ini mengikut kemampuan. Tak payah terlampau laju, yang penting kita terus bergerak dengan tenang dan selamat. Inilah Rentak Segara Keningau FM, hebat syoknya.

0: Sabah. Harga getah untuk hari ini, susu getah RM8.55 sekilogram, getah kepingan tiradi asap grade 1 RM5.19, getah kepingan tiradi asap grade 2 RM4.37, kentalan grade 1 RM4.94, kentalan grade 2 RM4.12, dan sekarang pada harga RM1.20 sekilogram. Sekali lagi, susu getah RM8.55 sekilogram, getah kepingan tiradi asap grade 1 RM5.19, kepingan tiradi asap grade 2 RM4.37, kentalan grade 1 RM4.94, kentalan grade 2 RM4.12, dan getah sekarap RM1.21 sekilogram.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

6.52 minit pagi waktu ketika ini. Yang sedang memandu, bawa bertenang, jangan tergesa-gesa. Walaupun jalan mungkin nampak kosong, tidak perlulah terus tekan minyak. Kalau jarak pandang anda kurang jelas, kurangkan kelajuan, tambah jarak selamat dengan kenderaan di hadapan anda. Ingat, kita keluar rumah dengan satu tujuan, mahu tiba di destinasi dengan selamat, bukan mahu berlomba. Fokuslah kepada pemanduan anda di jalan raya. Pagi ini anda dengarkan Kering FM di mana lokasinya? Keningau, Tambunan, Sok, Nabawan, Tenam atau dari kawasan lain, kasih kirim salam pagi anda. Bagi tahu keadaan semasa tempat anda, cuaca masih cerah kah, berkabus kah, atau suasana lain sikit dia punya jerebuk. Mungkin makin naik ataupun macam mana pandangan anda. Kalau ikut bacaan IPO untuk hari ini setakat pukul 6 pagi adalah pada kenara 167, masih dikategorikan tidak sihat. Nanti pukul jam berikutnya kita akan kongsikan kepada anda bacaan indeks IPO semasa daerah Keningau. Terus bersama dengan kami, 7 pagi nanti kita sambung siar-siaran ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi.

berdoa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.

Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan. Berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa neraka-Mu.

RCI Tabung Haji 14 kertas siasatan dibuka. Lebih 1,400 pelarian Myanmar dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: alam dalam mesyuarat Jemaah Menteri.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut Cina Selatan. Jadi sekiranya dilakukan pembenihan, hujan tidak akan turun di kawasan yang diperlukan. Maka operasi tersebut adalah tertakluk kepada pandangan dan beberapa keputusan di Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Dalam pada itu, menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat 6 pagi tadi hanya serian di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada bahaya dengan 343. Tiga kawasan lain pula mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, membabitkan Sri Aman, Samarahan dan Sarike, manakala 12 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama menolak penayangan drama Madu atau Racun yang telah menimbulkan keresahan serta kontroversi dalam kalangan masyarakat. Susulan itu, Menterinya Dr. Zulkifli Hassan menggesa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya,

0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, saudara, kita telah pun masuk pusingan yang kedua 8 hingga 9 pagi, edisi 3 September 2026, 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Higgs, hanya aku cinta kamu orang semua. Dari 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Kalau tadi masih lagi dalam mood pemanasan enjin, sekarang ni kita kasih on betul-betul mood pagi anda. Walaupun suasana di luar nampak sedikit kelabu kerana jerebu, jangan pula semangat kita ikut kelabu juga, kan. Kita kena mulakan hari ini dengan fikiran yang positif, senyuman yang manis dan tenaga yang baik. Yang sedang memandu ke tempat kerja, membuka kedai ataupun baru bersiap keluar rumah, selamat pagi untuk kamu orang semua. Ciao and good morning. Kopi sanangan, Kan Sayan dan juga Kan Siwan untuk anda. Semoga pagi hari ini terus memberikan kesegaran kepada anda, tenang dalam hati. Dalam kita kejar urusan pagi, kesihatan tetap juga kena jaga. Minum air secukupnya, kurangkan aktiviti luar juga keadaan udara kurang baik, dan sentiasa peka terhadap keadaan sekeliling. Dapat saya kongsikan kepada anda kemas kini terkini, indeks pencemaran udara IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar menerusi portal rasmi mereka. Keningau dengan kadar bacaan IPU-nya adalah sebanyak 166, masih dikategorikan sebagai tidak sihat. Dalam keadaan kualiti udara yang kurang baik ini, kita disarankan untuk terus mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah, khususnya ketika keadaan berjerebu semakin ketara. Untuk anda yang mempunyai masalah pernafasan, kanak-kanak, warga emas serta golongan yang lebih terdedah kepada kesan pencemaran udara, wajarlah untuk mengambil langkah berjaga-jaga, kan. Guna pelitup muka yang sesuai ketika berada di kawasan berjerebu, minum air secukupnya, dapatkan rawatan sekiranya anda mengalami gejala seperti batuk berterusan, sesak nafas atau ketidakselesaan pada mata. 8.7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Kering FM, terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesi natur kita. Kering FM, hebat show.

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
1: 7.30 minit pagi. Dalam 52 minit pagi waktu ketika ini, yang sedang memandu bawa bertenang, jangan tergesa-gesa. Walaupun jalan mungkin nampak kosong, tidak perlulah terus tekan minyak. Kalau jarak pandang anda kurang jelas, kurangkan kelajuan, tambah jarak selamat dengan kenderaan di hadapan anda. Ingat, kita keluar rumah dengan satu tujuan, mahu tiba di destinasi dengan selamat, bukan mahu berlomba. Fokuslah kepada pemanduan anda di jalan raya. Pagi ini anda dengarkan Kering FM di mana lokasinya? Keningau, Tambunan, Sok, Dabawan, Tenam atau dari kawasan lain, kasih kirim salam pagi anda. Bagi tahu keadaan semasa tempat anda, cuaca masih cerah kah, berkabus kah, atau suasana lain sikit dia punya jerebu. Mungkin makin naik ataupun macam mana pandangan anda. Kalau ikut bacaan IPO untuk hari ini setakat pukul 6 pagi adalah pada kenara 167, masih dikategorikan tidak sihat. Nanti pukul jam berikutnya kita akan kongsikan kepada anda bacaan indeks IPO semasa daerah Keningau. Terus bersama dengan kami 7 pagi, nanti kita sambung siaran ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi.

0: Baik, berita sukan edisi 3 September 2026. Saya mulakan dengan perlawanan pelasapah Piala FA Sabah Selangor kongsi mata di Liga Sabah FC. Bangkit daripada ketinggalan 2 kali untuk mengikat Selangor FC 2-2 pada perlawanan pertama pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Liga semalam tadi. Sekaligus memastikan perebutan tiket ke suku akhir masih terbuka. Pasukan tuan rumah membuka tirai jaringan pada minit ke-32 menerusi pertahanan Dan James Ingham. Namun kelebihan itu hanya bertahan 3 minit apabila penyorang Selangor, Keshiku Tejan, menyamakan kedudukan. Selangor kemudian tampil lebih garang pada babak kedua dan kembali mendahului pada minit ke-50 menerusi percubaan ketua pasukan Kiger Morris yang gagal diselamatkan penjaga gol Sabah Juan Flery. Bagaimanapun, Sabah kendalian Juan Torres Garrido enggan mengalah apabila pemain tengah Abdul Halim Sari meledak gol penyamaan pada minit ke-58. Kedua-dua pasukan terus memburu gol kemenangan selepas itu, namun kedudukan 2-2 kekal hingga wisel penamat sekaligus menjadikan aksi timbal balik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ pada 9 September ini sebagai penentu slot ke suku akhir. Di Stadium Hang Jebat Kurbong, Melaka FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-1 kepada Penang FC. Sementara itu, pasukan Liga Semi Pro A1 Kelantan City FC membawa bekalan selesa ke aksi timbal balik selepas mengejutkan Negeri Sembilan FC 2-0 di Stadium Sultan Muhammad Kota Baharu. Dalam pada itu, satu lagi pasukan Liga Super Pro A1 Kedah bangkit mengikat Star City 2-2 dalam pertemuan di Stadium Darul Aman Alostar. Lagi berita sukan kita kongsikan, perseorangan wanita kebangsaan Kelly Chana bakal berdepan tugas getir menentang pilihan kedua dari China Wang Ziyi pada pusingan kedua selepas mara dengan muda dalam aksi pembukaan kejohanan China Masters 2026. Sementara itu, Bergu Campuran Profesional Negara Ho Pang Ron Lai Pi Ching membuka kempen Masters China 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan wakil Hong Kong pada pusingan pertama di Shenzhen. Bagaimanapun, gandingan yang baru dibentuk kira-kira 4 bulan lalu dipaksa bekerja keras sebelum menundukkan Chan Yin Chak Eng Si Yo 21-12, 16-21, 21-11 dalam tempoh 51 minit pertarungan. Dan kita akhiri berita sukan hari ini. Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM John Besley akan mengemukakan cadangan calon jurulatih dan barisan teknikal baharu bagi memastikan kesinambungan pembangunan sukan berbasikal negara selepas kontraknya berakhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata tamatnya kontrak Besley tidak akan menjejaskan kesinambungan program pembangunan berbasikal negara. Sebaliknya, perancangan seterusnya akan berpandukan program yang telah di rangka serta mengambil kira cadangan beliau. Berita sukan edisi 3 September 2020.
1: Ikuti info sukan di Kedengau FM.

0: ang pejarin. Datay niya dalarumpas tumumit nga surindang at ilantang hansiang gagit.
1: Di dinisiatkan supaya orang ramai mengurangkan aktiviti luar pada masa sekarang ni. Kesan jerebu tu boleh menyebabkan ia memberi impak yang tidak baik kepada kesihatan.
2: Betul.
1: Dan orang ramai juga dinisiatkan tidak supaya tidak melakukan aktiviti pembakaran ya. Dan sekiranya kita buat pembakaran tu yang kita kenali sebagai pembakaran tempatan ya, jadi dia akan memburukkan lagi lah keadaan jerebu di kawasan setempat tu. Sekarang ni dah ada jerebu daripada apa yang kita kenali sebagai jerebu rentas sepadan ya. Jadi kita janganlah tambah lagi dengan apa ni pembakaran tempatan ya. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat IPU ya. Pastikan maklumat IPU yang diterima tu adalah sahih ya, supaya tidak menyebabkan panik lah di kalangan orang ramai. Orang ramai boleh akses kepada aplikasi ya Jabatan Alam Sekitar MyEQMS. Bolehlah download aplikasi tersebut.
3: Puan Lucia Enggong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah. Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FR.

7.47 minit pagi waktu ketika ini. Sekejap lagi kita akan beralih ke pusingan terakhir 8 hingga 9 pagi. 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Terima kasih. Selamat pagi rakan kita. Anastasius Ananah Alexius, semoga hari ini kita senantiasa diberikan perlindungan kesihatan, kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih, itu juga doa untuk anda. Semoga semuanya baik-baik kepada semua para pendengar kita. Semoga tenang dan juga dipermudahkan urusan pagi hari ini. Baik saudara, kalau anda ingin menderma darah tapi ialah mungkin malas sikit buat bergerak di kejauhan, khusus kepada rakan kita yang berada di sekitar daerah Nabawan, bolehlah hadir ke pejabat unit pembelian Lembaga Tabung Getah Sabah Nabawan untuk bersama mengikuti program Derma Darah, Kongsi Darah, Kongsi Kehidupan. Hari ini berlangsung bermula 9 pagi nanti hinggalah ke pukul 1 tengah hari. Jadi kepada saudara yang berada sekitar Nabawan yang mahu menderma darah, manfaatkan hari anda dengan luangkan sedikit masa di pejabat LIGS Nabawan bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Itu satu perkongsian kita kongsikan kepada anda. Berhibur bersama dengan lagu dalam senator kita 8 pagi ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.